0: Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional, meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: News on the spot. PDI Perjuangan melalui Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan sudah diajak bicara mengenai wacana angka ambang batas parlemen parliamentary threshold 5%, termasuk mengenai isu calon presiden capres minimal didukung dua fraksi. Seperti diketahui, wacana soal ambang batas parlemen muncul setelah adanya pertemuan sejumlah ketua umum ketum partai politik koalisi pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas revisi Undang-Undang Pemilu yang turut mengatur ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintah dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Sugiono yang mengatakan ada kesepakatan perihal ambang batas parlemen. Terkait hal ini, Puan mengatakan PDI Perjuangan juga sudah diajak berbicara secara informal. Meski tidak tergabung dalam partai koalisi, Puan menyatakan PDI Perjuangan kerap bertemu dengan partai-partai lain. Pada akhirnya, Puan mengatakan keputusan mengenai ambang batas parlemen dan model pencalonan capres-cawapres akan diputuskan melalui pembicaraan di DPR RI. News on the spot.

0: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml.

0: atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, sahabat Merkuri, sekali lagi jangan lewatkan nanti di titik 8 sampai 9 pagi ada talk show Perspektif 96 yang nanti kita akan bersama para narasumber ya untuk talk show ini. Silakan join nanti di 0315679696, nomor WhatsApp-nya setelah menit ke-40 saya izin untuk dipakai menghubungi Pak Ponco dulu. Ya. Dan sahabat, perspektif kita di hari ini akan menyoroti tentang bagaimana kondisi fiskal di daerah yang entah Anda sudah tahu, mengikuti atau belum. Yang pasti kondisi keuangan daerah-daerah di Indonesia sekarang ini katanya sedang tidak baik-baik saja. Bahkan saya kutip dari teman-teman media Indonesia, di sejumlah daerah kondisinya sudah pantas disebut sebagai lampu merah. Ruang fiskal ya menyempit, pendapatan asli daerah terbatas, sementara transfer ke daerah dari pusat berkurang. Pada saat bersamaan, kewajiban belanja terus membesar, dan yang paling mengkhawatirkan ketika fiskal daerah sesak napas, rakyatlah yang berpotensi pertama kali kehilangan oksigen. Sekarang ini, sahabat, kalau kita melihat, ya karena Merkuri juga punya binaan UMKM begitu ya, bagaimana dalam tanda petik keluh kesah sejumlah pelaku UMKM yang mengeluhkan makin tidak adanya daya beli masyarakat. Memang tidak semua ini, tapi mayoritas terutama di kelas menengah ke bawah itu daya belinya memang sangat-sangat memprihatinkan. Nanti kita akan bahas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dalam kondisi seperti ini, bagaimana dengan program-program yang anggarannya jumbo, makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih yang kabarnya ya hari ini itu ada tanggungan yang harus dibayar oleh koperasi desa Merah Putih itu cukup besar, berapa triliun begitu hutang. Nah, ini kan semuanya menjadi catatan-catatan yang sangat menarik untuk coba nanti kita tanyakan kepada para narasumber bagaimana dengan kondisi yang ada sekarang ini ya. Tapi itu masih nanti di titik 8 sampai 9 pagi. Kita sekarang jalan dulu, sahabat Merkuri, untuk melihat-lihat bagaimana kota kita Surabaya. Hari Kamis kemarin, sahabat, kalau Anda melewati kawasan Pasar Beratang dan melihat kondisi yang berbeda, itu wajar karena kemarin 21 bangunan liar, bangli dan lapak yang posisinya, lokasinya atau TKP-nya itu ada di atas saluran air, tepatnya di Jalan Ngagel Nginden, Gang Bengkok, diratakan dengan tanah. Teman-teman Detik menulis informasinya, kondisi lapak itu kemarin dibongkar dan hanya menyisakan material bangunan. Sementara masih terlihat, ya, sampai kemarin sore itu, teman-teman dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang terus melakukan pembersihan TKP. Salah seorang koordinator, sebut saja namanya Pak Purnomo, menyebut proses pembersihan saluran ini sudah berjalan seminggu dan diperkirakan 2 hari ke depan akan selesai. Tentu ini menjadi antisipasi dari musim banjir ya, atau musim menghujan. Salurannya sudah tertimbun di kedalaman 76 cm. Dan baru terlihat setelah proses pembongkaran selesai. Sepanjang 100 meter saluran
tuntas dibersihkan. Dan kata Pak Purnomo, dijelaskan juga tujuan dari ini adalah untuk mencegah genangan banjir. Sebelumnya sahabat, penertiban kawasan ini sudah dilakukan pada hari Rabu dan kebijakan ini diambil oleh pemerintah kota setelah adanya aduan masyarakat di hotline Lapor Jaeri. Di sisi lain, upaya itu juga dilakukan untuk menormalisasi saluran air yang tertimbun hampir 20 tahun. Para pedagang yang terdampak dialihkan ke lokasi alternatif, misalnya di SWK sekitar Kecamatan Gubeng, dan berdasarkan data yang dihimpun, penertiban dilakukan usai melalui tahapan sosialisasi dan pemberian peringatan kepada pemilik bangunan. Proses penertiban sudah memakan waktu kurang lebih 1 pekan. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu untuk Pemkot terus melakukan di tempat-tempat yang lain agar ketika masuk musim penghujan, Surabaya kondisinya relatif jauh-jauh lebih baik dibanding tahun yang kemarin. Ya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Anda sedang menjalani program diet, sahabat Merkuri? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Merkuri, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi adalah sebuah proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Biasanya, menopause akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Perim berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini secara alami. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet, sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Kecelakaan KMP Virgo Transport 8 menjadi sorotan, terutama terkait dengan usia kapal yang sudah berusia puluhan tahun. Namun Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan usia kapal sebagai penyebab kecelakaan. Wakil Ketua Forum Transportasi Laut MTI, Rahmatika Ardianto, menegaskan penyebab kecelakaan harus menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Menurut Rahmatika, usia kalender kapal tidak otomatis menentukan kondisi teknis. Berbagai komponen kapal dapat diperiksa, diperbaiki, maupun diganti secara berkala. Dia juga menyoroti faktor muatan, khususnya kendaraan overdimension overloading atau odol, berat aktual, distribusi kendaraan di geladak, serta stabilitas kapal dinilai perlu menjadi perhatian serius. MTI menilai keselamatan pelayaran melibatkan 4 pihak, yaitu regulator, operator kapal, pengelola pelabuhan, dan pengguna jasa. Rahmatika meminta penanganan korban menjadi prioritas, sementara penyebab kecelakaan diserahkan kepada proses investigasi agar evaluasi keselamatan dilakukan berdasarkan fakta. News on the spot.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Sahabat, Anda sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya untuk Anda, para pelaku usaha, trendsetter, penggiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah. Jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tangannya ya, sahabat, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini sahabat, Anda bisa menjelajahi 8 halal showcase island, mulai dari halal food, modest fashion, Ziswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Jadi sahabat, yuk saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id. Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa ya, follow IG BI Jatim di @bank_indonesia_jatim.

0: narasumber yang pertama, Profesor Wibisono, untuk talk show kita di Perspektif 96. Hari ini Pak Ponco juga tidak bisa hadir ke studio, jadi nanti di menit ke atas permintaan dari beliaunya ya, menit ke 40-an begitu, 8.40 nanti saya izin untuk menggunakan apa istilahnya, WhatsApp call-nya Mercury untuk menghubungi narasumber kedua, Dr. Wibisono Ponco Haryo ya. Kita pagi hari ini sahabat akan membahas tentang TKD, transfer ke daerah. Ini kaitannya dengan fiskal daerah yang kalau saya kutip dari teman-teman media Indonesia, kondisinya sudah lampu merah. Ruang fiskal menyempit, dapatan asli daerah terbatas, sementara transfer dari pusat berkurang. Pada saat bersamaan ada kewajiban belanja yang membesar, dan yang paling mengkhawatirkan, ketika fiskal daerah menjadi sesak napas, maka rakyatlah yang berpotensi pertama kali kehilangan oksigen. Saya tidak tahu apakah ini relevan begitu ya, tapi yang pasti teman-teman dari pelaku-pelaku UMKM juga mengeluhkan bagaimana daya beli masyarakat yang semakin turun. Saya sudah tersambung dengan Prof. Wibi. Selamat pagi, Prof.
1: Pagi, Mas Hadi.
0: Ya, mudah-mudahan Prof. juga sudah sempat mengamati, mencermati begitu. Tapi yang pasti, ya Prof, saya tadi juga coba mencari tambahan data alokasi anggaran transfer ke daerah dalam APBN 2026 itu kan 692 sekian triliun. Nah, angka itu ternyata memang turun tajam. 24 hingga 29% dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau hasilnya hari ini kita akan berbincang tentang fiskal daerah yang ada di lampu merah, menjadi sebuah keniscayaan, bukan mengada-ada begitu. Apa komentar awalnya, Prof. Bibi?
1: Mas Adi maksa saya sinau tentang pemerintahan,
0: manajemen
1: pemerintahan ya, tidak apa-apa.
0: Bagus
1: juga karena tetap ada koneksinya ya, ada keterkaitannya. Kalau lihat perspektif Mas Adi ya, baca itu sebenarnya ada tiga persoalan tentang ini. Satu itu sebenarnya adalah soal daya serap, rendahnya daya serap itu, ya apa budget, government budget itu. Yang kedua itu adalah pengeluaran yang tidak proporsional, ya. Pilihan-pilihannya itu kan seringkali ada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan elektoral, ya, kepentingan-kepentingan yang menurut saya ya, termasuk korupsi di dalamnya. Misalnya orang suka apa, pemerintah daerah itu suka naruh duitnya nggak dipakai tapi ditaruh di bank supaya dapat bunga lah, bunganya itu nang di dipakai siapa gitu kan. Itu kan mencuat kemarin ya. Nah, yang ketiga itu yang betul-betul fokus di perspektif, yaitu central local fiscal imbalances namanya ya. Nah, ono diwalek ae sing nomor 3 itu dadekno nomor 1 gitu ya. Enggak apa-apa gitu. Nah, pertanyaannya Mas Adi tadi apa?
0: Apa yang penyebabnya ketika fiskal ini kan sebenarnya penyebab awalnya itu bukan penyebab awal. Apa impact atau dampak pertama dari ketika fiskal ini, fiskalnya daerah itu ada di lampu merah, Prof?
1: Iya, berarti problemnya di desentralisasi, Mas. Karena kan ada kaitan ya, lepas dari yang otonom-otonom ya, misalnya kayak Aceh, Jogja, atau mana itu ya. Ada beberapa daerah otonom kan. Nah, kecuali itu, tapi apa masalahnya adalah sebenarnya memang banyak ambisi-ambisi pusat untuk mengalokasikan tadi ya, nomor satu itu ya, sehingga daya serapnya itu juga rendah, sehingga

0: kemudian digelontorkan ya, diambil untuk membiayai kepentingan pusat kan gitu. Yang memang apa syarat dengan apa daya serap gitu. Penyerapannya memang dibutuhkan misalnya agenda prioritas dari presiden yang seperti MPG, Kopdes, kemudian yang lain-lain, bahkan minggu lalu, beberapa hari yang lalu itu dipanggil kan pengganti Pak Purbaya itu untuk coba ide untuk memberikan pendidikan gratis sampai S3. Nah, kan itu ambisi-ambisi seperti itu yang apa ya, besar pasak dari tiang kan gitu. Nah, dampaknya bukan sekedar ada di pusat, tetapi bisa juga pada nyomot-nyomot itulah. Kalau Pak Purbaya kemarin kan memang mengancam ya, kalau dana-dana di daerah itu kemudian tidak terserap dengan baik, daya serapnya rendah kan mau diambil gitu. Nah, dan yang sudah kemudian yang meletus kan Pati itu. Ya, sehingga akibatnya Pemda harus menaikkan apa pajak daerah itu ya. Kemarin kalau karena Pati itu 300% lebih, nah itu kemudian rakyatnya berontak, itu yang akhirnya juga apa menimbulkan apa demonstrasi besar gitu. Itu Pati rodok jadi lakon kan Mas. Ya, dalam beberapa waktu yang lalu itu gitu. Nah, jadi menurut saya memang ada dua, jadi antara daya serap yang rendah tadi kemudian ditarik ke pusat sehingga pusatnya itulah, kalau itu juga spendingnya disproportionate ya, itu menjadi problem gitu ya. Kemudian juga tadi bagaimana menjaga kepentingan-kepentingan daerah itu yang perlu dibiayai ya, dibiayai itu kan ada namanya DAU ya. Dana alokasi
1: umum. Ada umum. DAK.
0: Nah, lalu ada yang khusus gitu. Nah, jadi itu yang sebenarnya memerlukan kesehatan. Kalau ujungnya Mas kalau ditarik adalah sebenarnya adalah desentralisasi itu. Seperti apa wajah desentralisasi pemerintahan kita? Kan kita bukan negara federal, tetap negara kesatuan. Ya, tetapi dengan awal-awal reformasi itu kan memang Pak Rias Raed Said, coba Rasid. Ya. Itu kan apa sangat bagus di dalam mencoba membuat ide-ide tentang bagaimana format dari desentralisasi yang ada di Indonesia itu. Nah, tapi memang kalau dari teori yang lebih gede lagi, memang yang namanya apa yang sifatnya ini ada anu ya, ada dependent dan independent itu. Jadi pertanyaannya kalau itu adalah otonomi, memang rada besar ya. Independensinya rada gede. Tapi kalau yang tidak, yang reguler itu kan apa terbatas ya, otonominya itu terbatas lah. Kalau dia terbatas, sebenarnya memang tanggung jawabnya adalah pada efisiensi alokasi dan kemudian itu apa namanya temonjo atau apa ya apa teralokasinya dengan baik dana-dana itu seperti apa gitu kan. Kemudian bagaimana betul-betul manfaatnya bagi masyarakat luas ya, kan pemerintah pusat itu kan tidak punya ya, kan ada kepanjangan tangan kan gitu. Nah, itu yang harus dijaga adalah apa ya, alignment ya, keselarasan dari kebijakan pusat yang harusnya baik dan benar, nggak boleh keliru-keliru. Nah, itu kemudian manajemen daerah itu bagaimana ya, di kalau di provinsi kan lebih banyak koordinasi saja, tapi terutama ada di kabupaten dan kota. Itu yang menjadi apa namanya first line ya di dalam pemerintahan ini ya. Pemerintahan Republik ini yang kita cintai.
1: Oke, tadi Prof menyebut dua hal begitu ya, soal serapan daerah yang memang kecil dan itu sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu, kenapa kepala-kepala daerah enggan untuk segera membuat program-program karena takut nanti kebijakannya itu masuk kategori korupsi.
0: Korupsi.
1: Ya, ya akibatnya takut, ya. Ya ketakut karena jangan-jangan nanti yang dulu boleh sekarang nggak boleh.
0: Nggak boleh gitu.
1: Tapi Prof, kalau melihat hari ini dengan di era pemerintahannya Presiden Prabowo sekarang ini yang kita tahu cukup banyak program-program yang anggarannya sangat-sangat super jumbo. Apakah faktor dari fiskal daerah yang sudah di lampu merah ini karena serapan daerahnya atau karena memang duitnya nggak ada karena dipakai untuk Kopdes, MBG, sekolah rakyat, kemudian nanti juga ada apalagi. Kalau Prof Ibi melihat lebih kemana, Prof?
0: Menurut saya dua-dua. Satu itu dari sudut tadi, bukan hanya takut korupsi, Mas Hadi. Tetapi miskin ide, miskin gagasan. Jadi ini yang sebenarnya kan mesti punya kreativitas, Mas. Inovasi. Dan ini kan diverse ya, misalnya kepentingan Bali sama Ambon kan ya beda sama misalnya Sumatera Barat kan gitu. Nah, ini kan harus punya pemerintah daerah itu terutama tadi ya kota dan kabupaten. Ya itu harus memang memiliki pencetusan gagasan ya ide-ide baru yang brilian. Nah, itu yang menurut saya sangat anggap kan kebutuhannya itu apa dalam konteks sila kelima Pancasila itu. Bagaimana menyejahterakan seluruh ya rakyat Indonesia, keadilan sosialnya seperti apa, itu yang harus menjadi target ya, metriknya seperti apa, menjadi target dari tujuan ya, objektif dari pemerintahan daerah terutama kota dan kabupaten tadi gitu loh. Nah, tapi memang dengan kemarin ada tarik menarik kepentingan dengan pusat itu kelihatan memang betul-betul ya. Nah, itu tadi loh ancaman Pak Purbaya kemarin. Kalau ngendon dan tidak terpakai saya ambil kembali kan gitu.
1: Ya,
0: jadi sebenarnya kalau likuiditas ini kalau ada itu bagus dong. Jadi artinya bisa menyelesaikan segala kebutuhan pembayaran gitu. Likuid tidak tidak gagal bayar gitu kan. Tetapi kalau likuiditas itu dimaksimalkan yang dikorbankan adalah produktivitas. Itu artinya ya tadi tidak temonjo. Nah, daya serap rendah itu harus dicarikan solusinya gitu kan. Kita mestinya ini kan pemerintah itu harusnya memiliki, jadi seperti apa ya dulu namanya Bapeda. Bapeda itu kan sebenarnya tempat motor penggerak pembangunan gitu. Terus yang kedua adalah investasi Mas, pemerintah, aparat pemerintah kita yang memimpin investasi di Indonesia itu gitu. Karena
1: yang badan penanaman modal dalam negeri
0: itu kan ada di mana-mana, bukan hanya di pusat kan, ada juga di daerah gitu. Nah, sejauh mana? Tapi gini, kalau misalnya keterbatasan tadi menjadi penyakit atau problem utama, kan ada jurus ampuh yang sebenarnya sudah dilakukan oleh zamannya Pak Jokowi itu. P3 Mas.
1: Apa itu P3?
0: Private Public Partnership. Private Public atau Public Private Partnership yang disik-disik itu ya. Ya, P3. Itu kan kemarin waktu menggelontorkan pembangunan infrastruktur itu kan memang dananya juga nggak cukup di pusat itu. Nah, yang diprokodo adalah BUMN karya yang sampai sekarang penyakitnya atau problemnya masih belum terselesaikan itu yang sisa-sisa penderitaannya masih diderita oleh

0: Ya,
1: ya. BUMN-nya. Yang kemarin diprakarsai katanya mau di-merge ya, di-merger.
0: Ya, ya.
1: Ya, tapi menurut saya belum tentu menjadi solusi yang baik gitu.
0: Ya, sebenarnya ya, kalau
1: ya, bro. P3 itu menjadi salah satu solusi gitu loh.
0: Ya. Kalau misalnya ya, melihat faktanya begitu, apakah keuangan negara ini masih oke-oke saja atau wah ini kayaknya mulai ya, gimana?
1: Ya enggak oke, melihat? Mas.
0: Oh, enggak oke. Ya,
1: jelas penyakitnya iya.
0: Oh.
1: Loh, kita itu loh ya setiap tahun selalu punya silpa dan ya, sisa anggaran lebih itu sekitar 10-15% loh, Mas. Gara-gara Mas Adi ngirimi aku sinau aku.
0: Iya.
1: Saya lihat itu karena data-data masa lalu itu ya 2025 2024 itu sekitar 10-15%. Kan berarti nganggur itu. Jadi artinya sudah disediakan mungut pajak tapi kemudian enggak tinggu kan gitu. Nah, kalau di APBD itu sampai kuartal ketiga itu daya serapnya masih separuh, Mas, masih separuh sampai 55% serapannya itu. Jadi paling besar itu 55% daya serapnya. Jadi masih ada 45% yang belum. Nah, sekarang sudah September loh, Mas.
0: Nah, iya.
1: I3 itu kan ya memang sampai September ya. Kita masih punya Oktober, November, Desember 3 bulan terakhir di 4 itu. Nah, tapi kalau sudah melewati berapa 9 bulan, tapi yang dipakai itu hanya separuh, yo kan yo, anu kan? Nah itu tadi kenapa seperti itu? Nah, miskin gagasan, ya ya mungkin kalau takut korupsi itu mestinya yo yo tapi yo gak yo lah ya, ya ngono tapi aja ngono.
0: Jangan-jangan justru malah sengaja mencari ini apa? Mencari rente itu loh, Prof. Jadi bunganya aja.
1: Oh, loh. Kalau korupsi ya rente, Mas.
0: Ya sama aja ya.
1: Ya kalau dia takut mestinya bagus.
0: Ya, ya.
1: Tapi kan atas nama ketakutan kemudian itu dijadikan kambing hitam untuk apa? Memelihara apa? Siap sisa anggaran itu kan juga enggak betul. Ya wis disediakno kok gak dinggo kan ngono.
0: Iya, iya.
1: Itu yang absorpsi tadi apa daya serap yang rendah tadi. Itu kronis loh, Mas.
0: Ya.
1: Itu kalau saya cari informasi itu disebut sebagai chronic low budget absorption. Ya, baik di pusat maupun di daerah. Kalau di pusat oleh menteri-menteri dan para dirjen itu.
0: Ya.
1: Ya, kalau di daerah ya tergantung itu tadi ya. Bagaimana gubernur, wali kota, ya, bupatinya gitu.
0: Ketika kondisinya seperti ini, sebelum kita break ke iklan, ketika kondisinya seperti sekarang ini, lalu apa trigger yang bisa diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah, Prof? Kalau menurut Prof. Bibi?
1: Kalau saya ya harusnya dikembangkan tidak cukup dengan Magelang itu, artinya aparat-aparat pemerintah itu harus dipelihara profesionalitasnya. Apakah mereka satu paham tentang value chain misalnya? Ya, value chain itu ini loh, Mas. Nah, saya kalau analogi sederhananya ini, kalau Mas Adi masuk sebagai apa bagian dari kesebelasan sepak bola, ya Anda tahu nggak waktu di dalam lapangan itu Anda itu kiper, back, gelandang atau penyerang kan ngono. Nah itu penting itu kalau di pemerintahan juga sama, bukan hanya pemerintahan ya, tapi di swasta, organisasi swasta juga penting, di Merkuri juga harus gitu, dan kemudian supaya terjadi kolaborasi di antara mereka itu yang dituntut adalah jangan punya mentalitas silo. Itu bukan silau ya.
0: Yeah.
1: Silo itu cerobong gitu, Mas. Kalau di pabrik itu kan ada cerobong yang jejer gitu ya. Mungkin 8 atau berapa, tapi masing-masing cerobong itu kan gak peduli sampai cerobong di sebelahnya itu gitu loh. Itu namanya silo mentality gitu loh.
0: Yeah.
1: Nah yang ketiga adalah harusnya bagaimana dana itu, sumber daya yang disediakan itu punya kontribusi sumbangsih bagi tadi loh, ujungnya sila kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kemakmuran bangsa itu. Ya, yang kemarin saya selalu bandingkan misalnya wong Kuba itu pendidikan sampai S3 iso gratis, ya, kesehatan itu orang apapun, ya, kasusnya bisa selesai di rumah sakit dan tidak perlu bayar, ada beban bagi penduduknya, warganya, ya. Nah, itu kan seperti itu ya. Skandinavia juga beberapa kan sudah seperti itu gitu. Saya nggak tahu negara-negara lain, ya. Yeah. Nah, bahkan di Skandinavia itu membayar pajak di atas 60% pun dibayar sama apa debitur pajak. Karena dia tahu kalau duitnya itu temonjol gitu loh, Mas. Nah, kalau ini tidak teralokasikan tadi dengan apa low budget absorption tadi, loh, ya kita tidak ada apalagi kalau ditambah dengan rent seekers yang menjamur, yang marak justru adalah pat gulipatnya itu. Ya kita, ya itu kalau saya setuju kalau memang ini tidak bisa dibikin sehat, ya boikot aja. Pak Mahfud kan kemarin begitu. Kalau apa apa itu kemarin undang-undang perampasan aset itu ya untuk membasmi koruptor itu tidak ya salah satu upaya tidak belum tuntas itu tidak bisa dijalankan kan dia ngomong ya nah, kita rakyat bisa memboikot pembayaran pajak nah kalau itu terjadi selesai republik kita bisa menjadi Uni Soviet.
0: Oke, baik. Kita ke Pak Dading, coba kita telepon Pak Dading Prof. Ini tadi sempat bergabung sepertinya. Ya, silakan sahabat Mercury kalau misalnya ada di antara Anda yang mau sharing-sharing. Pak Dading, selamat pagi.
2: Pagi, Mas. Ini menit ke-20.
0: Bosan, monggo silakan. Saya agak tidak agak kelewat tadi dengan telepon jenengan. Monggo Pak Dading silakan.
2: Transfer daerah ada, Mas?
0: Nggih.
2: Transfer daerah.
0: Iya. Sekarang ini kan transfer ke daerahnya kan berkurang begitu ya. Karena pemerintah punya banyak program yang anggarannya jumbo. Tapi Prof melihat ya
2: Oke, daerah ini tadi saya sampaikan Prof, sebenarnya sama Sadi daerah itu takut kalau kena korupsi menjalankan. Kalau itu sudah undang-undang nggak apa-apa Mas. Tetapi semuanya itu kan ada motif, tanda kutip ya Mas. Dia kalau berdasar undang-undang dijalankan nggak ada masalah Mas. Sama sekali nggak ada masalah. Pejabat-pejabat kita ini bagaimana caranya untuk mendapat keuntungan dari semuanya tuh Mas. Semua ini Mas.
0: Jadi nggak
2: ada masuk program untuk baik, untuk rakyat, untuk daerah saya maju, sekalipun daerah masing-masing tidak sama yang disampaikan Prof tadi. Bagi yang kuat seperti Surabaya itu nggak ada masalah, Mas, nggak ada transfer, dikurangi, tapi nggak ada masalah. Tapi daerah-daerah yang minus itu, Mas, hidup dari mana? P3K pun jebol, di mana-mana jebol. Dan intinya semua itu akan dicari keuntungan Mas, nggak ada Mas pejabat kita yang ikhlas untuk pembangunan rakyat, kemakmuran rakyat itu nggak ada. Semua itu motifnya cari keuntungan Mas, gimana caranya memodifikasi ini semua itu aja. Saya yakin yang transfer dikurangi ini pun ya juga ada kepentingan semuanya Mas. Kalau dipikir keadaan Indonesia itu apa sih Mas, ya nggak ada Mas. Semuanya ada, tapi kenyataannya seperti ini. Makanya transfer ke daerah itu hanya akal-akalan saja, mau dikurangi, mau efisiensi supaya tidak dikorupsi, di daerah pun dibungakan, semua itu nggak ada yang keikhlasan untuk membangun itu nggak ada. Daerah ditarik semua ke pusat. Semua proyek-proyek daerah, hasilnya daerah, tambang dan sebagainya, hasilnya daerah ditarik ke pusat, dikembalikan seperti itu. Ini kan sangat tidak adil loh Mas. Tapi mana di Indonesia yang adil Mas? Sampai pimpinan kita sampai saat ini tidak ada niat ke sana. Enggak ada. Jadi memang saya tahu yang itu

0: sebenarnya gubernur utara, gubernur Jawa apa Maluku Utara sama Deddy Mulyadi itu termasuk Mas Erick ini Surabaya ini jadinya cukup bagus. Maka harapan saya nanti Pak Erick ini jadi gubernur lah mudah-mudahan.
1: Ya.
0: Kalau lainnya mana Mas? Mana? Gubernur Jawa Timur pun seperti itu. Mana? Enggak. Banyak, ya sampai presidennya pun ketua partai, Mas, menterinya ketua partai, menkonya ketua partai. Hancur Mas Republik ini, Mas.
1: Ya.
0: Kalau tadi sampaikan prop fakta di lapangannya aduh menjerit, Mas. Menjerit sekarang ini, Mas. Ini tinggal nunggu aja. Saya mengharap mahasiswa, Mas, supaya memberontak. Kasihan aja kalau dibiarkan negara kan semakin tumbang, Mas, hancur.
1: Ya.
0: Bahaya sekali, Mas. Situasinya menurut saya sudah keadaan darurat. Di mana-mana sudah korupsi. Di mana-mana ada penyelewengan. Di mana-mana cari keuntungan. Gak ada kebijakan rakyat. DPR sudah bisu. DPR diem. Dia gak mikirkan rakyat sama sekali. Pejabat-pejabat kita idon. Hidupnya mewah-mewah. Tidak ada per daerah, Mas. Itu kong kali kong permainan semua, Mas. Maksudnya presiden untuk efisiensi dan sebagainya biar. Tapi kalau mau menjalankan sesuai dengan undang-undang yang ada, Mas, semua beres, Mas. Enggak ada masalah.
1: Ya.
0: Kalau
1: ya,
0: kontrol ya. Kita kuat, semuanya beres, enggak ada masalah. Begitu, Mas Yadi. Salam Prof. Salam Pak Ponco, Mas Yadi. Sehat selalu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Dadeng. Terima kasih. Bersemangat sekali dan kita ke iklan dulu, Prof. Nanti komentar balik untuk Pak Dading, monggo silakan, dan sekaligus juga saya mengundang Anda yang lain, sahabat, untuk bergabung di 0315679696 atau bisa juga melalui WhatsApp call di 0817300096. Tapi nanti di titik 840 WhatsApp call-nya saya izin gunakan untuk menelpon Pak Ponco ya, yang kebetulan juga tidak bisa hadir pagi ini. Ya, kita ke iklan dulu.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Pil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wangi.

0: Ya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Puangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Oke, kita lanjut kembali. Prof, ini silakan kalau ada tanggapan untuk iya. Pak Dading, monggo.
3: Kalau ujung-ujungnya kan intinya Pak Dading tadi kan mengatakan bahwa sebenarnya tergantung kepada bagaimana aparat-aparat pemerintah itu ASN ya, baik yang penjabat politik maupun penjabat karier, itu kualitasnya seperti apa gitu kan, dan kami menyoroti itu mas sebenarnya. Nah, saya mau nambah itu untuk Pak Dading itu. Jadi kalau kualitas dari ASN tadi yang baik penjabat politik maupun karir itu tergantung kalau mas ini ada lagi banyak unsur psikologinya, satu motif dan interestnya ya, minatnya kemana kan gitu. Yang tadi saya ngomong kalau perlu magelang itu harus di, jangan sekali aja waktu mau pemerintahan dimulai lalu dikumpulkan di Magelang terus hasilnya piye kan, ono evaluasi enggak iku. Ya, ide-ide itu untuk nyangoni dengan pola-pola yang mungkin agak sedikit berbau militaristik dan sebagainya gitu. Tapi kalau itu kayak di Lemhanas kemudian membangun jiwa nasionalisme ya gak apa-apa gitu. Tapi harus dicek kualitasnya enggak, artinya netes enggak akhirnya apa yang kita kehendaki itu terjadi atau enggak gitu.
2: Iya, ada impact-nya enggak gitu ya Prof ya.
3: Nah, yang kedua lifestyle mas, gaya hidup ya. Ya, yang ketiga itu ya statusnya dia gitu ya, dia sebagai apa gitu. Nah, kalau dia memandang jabatan itu adalah apa ya hadiah, tetapi yang dia bilang yang di governance itu dia punya accountability yang tidak boleh diserah atau dilemparkan, didelegasikan pada orang lain siapapun. Nah, itu namanya akuntabilitas itu, tanggung gugat itu. Nah, yang keempat adalah emotional quotient-nya, ya. Emosi. Apakah belakrak-belakrak untuk kepentingan pribadi, keluarganya, atau mungkin kelompoknya, terus mungkin juga organisasi itu di NU rame loh, Mas.
2: Ya, ya.
3: Iya kan?
2: Ya,
3: ya. Ya, terkait dengan Pak Nusron Wahid itu.
2: Iya.
3: Nah, yang kelima itu bias prioritas. Ya, jadi fata morgana terhadap prioritas yang diambil. Nah, gini loh, kalau di dalam ilmu ekonomi itu karena tadi duit misalnya sebagai sumber daya itu terbatas, keluarga misalnya gitu, kita pilihan ya, substitusi, gitu mas. Ya, terus itu intertemporer choice ya. Jadi memilih itu substitusi dan memilih itu menjadi jurus penyelamat gitu. Misalnya kalau kita teman kita yang di bawah itu misalnya kepepet dan nggak bisa, nah, kalau jadi Gojek itu masih peluang. Nah, dia beli aja sepeda motor kalau tadinya tidak punya gitu, utang nggak apa-apa. Itu namanya kan intertemporer. Dia mengorbankan future consumption untuk meningkatkan konsumsi hari ini membeli sepeda motor, tetapi dia bergeser menjadi sosok yang produktif. Nah, itu kalau tuku naik sepeda motor tumbuh gitu. Itu
2: yeah.
3: Untuk Pak Dading saya kira itu komentar saya.
2: Ya, yeah, ya, yeah. Oke, okay. Prof, kalau kita balik ke perspektif kita begitu ya,
3: yeah,
2: yang yeah. Dicontohkan adalah Kabupaten Sukabumi. Yang kemudian harus menyesuaikan, membuat banyak penyesuaian mulai dari pembiayaan kepesertaan jaminan kesehatan nasional untuk yang bukan penerima upah dan bukan pekerja yang selama ini ditanggung oleh pemerintah daerah. Kemudian ini karena memang dari 40,058 miliar yang disediakan oleh pusat adalah 21,241 miliar. Kurang

0: 18 miliar. Dan belajar dari ini saja, itu kan artinya bahwa memang transfer ke daerah itu dengan pengurangan yang ada itu menjadi beban beban daerah dan akhirnya ujung-ujungnya ke rakyat juga begitu ya.
1: Iya.
0: Apa apa yang kemudian bisa bisa kita suggest ke pemerintah pusat, eh ada kondisi seperti ini loh. Apa, Prof?
1: Loh, kalau pemerintah daerah itu, kabupaten, kota ataupun juga provinsi itu sekedar cuma jadi irine banyu ya, gitu ya. Makanya tidak ada kreativitas.
0: Ya, ya memang betul.
1: Ya, artinya ya. Nah aku entuk teko pusat sak mene, aku mene. Kalau itu turun saya diporotin tinggal sekian, ya saya akan morotin manfaatnya untuk rakyat. Yo apa rule-nya, apa? Nah, tadi loh, Mas. Lah nek kon mlebu dadi anggota kesebelasan main sepak bola itu ya apa boleh anda rokok-rokokan di dalam gitu. Nah, entuk uncalan bal baru di dipindahkan ke orang lain gitu, tapi tidak memiliki produktivitas untuk menghasilkan power, misalnya bagaimana memenangkan pertandingan kan, kan ngono Mas Aldi ya, analoginya.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, jadi apalagi yang jabatan politis itu kan terkait dengan kelestarian nanti dia untuk periode berikutnya dan sebagainya, career path-nya gitu ya. Itu kan ada kaitan gitu lah. Kalau kalau dia cuma melakukan gitu-gitu aja lah, rakyatnya dituku mana yang balik lagi ke apa serangan fajar ya, ya itu ujung-ujungnya lalu nanti ke sana. Jadi menurut saya Mas Adi, ujung-ujungnya itu semua diskusi ini saya kemudian bergeser. Kalau dulu 20 tahunan gitu saya ngomong, mas semua kasus yang kita perspektifkan itu ujung-ujungnya kok ke pendidikan. Nah kalau sekarang ini kan ujung-ujungnya ke nilai. Bahasanya Pak Ponco, Adi Hanur itu.
0: Ya.
1: Tapi bergeser Mas, bukan sekedar pendidikan yang ngono, tapi masalah value-nya, miskin. Miskin nilainya itu sehingga bangsa kita itu regenerasinya akan sangat berbahaya. Ditambah dengan rakusnya apa namanya digital teknologi yang menguasai kehidupan generasi muda kita.
0: Ya, oke.
1: Kalau itu bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia itu.
0: Saya bergeser ke Pak Ponco boleh ya, Prof ya?
1: Boleh.
0: Coba saya telepon Pak Ponco karena kebetulan Pak Ponco juga tidak bisa hadir pagi hari ini karena harus.
1: Kalau mengajar. Saya harus dipakai enggak apa-apa Mas, aku tak ngerungokno radio.
0: Oh enggak, ini ke saya enggak. Kontak Pak Ponco untuk menggunakan ini nomor WhatsApp. Ini sudah berdering, mudah-mudahan Pak Ponco bisa segera mengangkatnya dan
1: kita interaktif ya.
0: Ya, kita masih bisa interaktif sambil nanti saya tanya Pak Ponco ada tidak bisa dihubungi, mungkin sedang mengajar. Jadi ya saya menunggu saja Pak Ponco untuk menelpon balik karena susah kalau saya yang menelpon ya. Karena ini Pak Ponco mendadak harus menggantikan dosen yang lain gitu kalau saya nggak salah. Oke, kita
1: minggu ke-7 jadi minggu depan UTS.
0: Oh.
1: Jadi memang kutu book itu harus selesai.
0: Baik. Iya. Oke, kemudian kita lanjutkan kembali. Iya. Nah, itulah pembelajaran yang harusnya kita petik dari kondisi yang ada sekarang. Terutama di daerah-daerah ya Prof, hati-hati memilih kepala daerah karena ternyata ya kalau kepala daerahnya nggak kreatif kemudian hanya menunggu kucuran dana dari transfer ke daerah ya akibatnya seperti Sukabumi. Silakan.
1: Nah Sukabumi kan Jawa Barat, mestinya belajar dari Pak KDM.
0: Iya.
1: Atau Malut itu, kalau Malut belajar sama Bu siapa?
0: Shirley, Cuanda.
1: Shirley.
0: Ya, hanya dua nama itu, yang lain nggak bisa disebut. Tadi Pak Dading sempat menyebut-nyebut nama wali kota kita, tapi sejumlah pihak mengatakan ya belum gitu ya. Tapi ya sudah, kita nggak akan bermasalah dengan itu. Tapi saya ke iklan dulu sambil menunggu Pak Ponco 3 menit lagi katanya. Izin ke iklan, Prof.
1: Ya.
0: Oke. Dan sahabat Merkuri nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yusuf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
4: Oke, kita lanjutkan kembali. Sementara saya sudah mencoba untuk kontak kembali ke Pak Ponco, masih berdering belum terangkat. Prof. Bibi?
5: Ya.
4: Ya, kita lanjutkan kembali dan kondisi yang ada sekarang ini kan pasti akan ujung-ujungnya berdampak ke rakyat ya Prof ya?
5: Iya.
4: Nah, apakah kondisi fiskal daerah yang tidak baik ini, ini kan kebetulan Merkuri itu kan punya binaan-binaan pelaku-pelaku UMKM gitu ya Prof? Nah, di dalam kesempatan untuk berdiskusi dengan secara acak begitu, secara random, itu terlihat bahwa memang daya beli masyarakatnya turun. Apakah ini ada pengaruh dari kondisi fiskal yang memang juga lampu merah atau ada penyebab yang lain? Bagaimana kalau dari sudut pandang ekonomi, Prof. Bibi?
5: Memang yang harus dibangkitkan itu kan produktivitas dari masyarakat, gitu loh. Kalau dari pandangan ekonomi, Mas, itu saya yakin betul bahwa kualitas ekonomi, perekonomian sebuah bangsa itu tergantung dari empat activities. Satu, investasi, dua, produksi, tiga, distribusi, yang terakhir, konsumsi. Apakah dikelola dengan baik atau tidak. Tanpa investasi jangan berpikir kita akan maju, kan gitu. Padahal dunia itu selalu berubah, kan gitu. Nah, yang wajib investasi itu bukan hanya swasta sebenarnya. Nah, tapi kalau Mas Adi menekankan di situ tadi, ini adalah peran pemerintah untuk private itu. Nah, kalau contohnya KDMP itu aja seperti itu, misalnya yang sudah ada radius 2 km harus tutup, kan berarti itu kan membunuh apa kehidupan rakyat yang lagi mengais-ngais apa rezeki untuk apa kelangsungan hidupnya.
4: Iya.
5: Itu keliru gitu loh, kebijakan yang keliru. Itu Mas Adi.
4: Iya.
5: Menurut saya solusinya itu adalah perbaikan dari kualitas ASN-nya, gitu loh. Nah, cara memperbaiki ya tadi saya ngomong itu jangan, ya ada tiga kan, ada training yang harus dikombinasi dengan coaching dan mentoring gitu. Jadi mengembangkan leadership yang apa lead by example. Nah, balik lagi ini kaitannya dengan budaya, Mas Adi. Pertanyaannya tadi, kalau ASN kita itu pertanyaannya, kalau belum profesional gampang nih nanu meningkatkannya. Tapi kalau dia tidak memiliki nilai, berat itu. Meskipun dia selalu menyanyikan padamu negeri.
4: Pak Ponco sudah tersambung, kita geser ke Pak Ponco sebentar ya, Prof ya.
5: Iya.
4: Pak Ponco ada waktukah atau singkat saja, monggo silakan.
6: Enggak apa-apa. Cuma tadi memang saya lagi belum bisa ini, belum tuntas. Jadi sekarang saya sudah bisa ngomong paling tidak, paling sedikit, 15 menit atau 10 menit lah.
4: Iya. Oke, kalau begitu langsung saja Pak Ponco pasti sudah...
6: Sorry.
4: Monggo silakan. Dari Pak Ponco sendiri melihat...
6: Tapi saya memang tidak ngikuti sejak awal. Mohon maaf.
4: Ya,
6: karena tadi di kelas. Jadi gini, kalau saya diminta untuk menyampaikan perspektif saya, ini adalah begini. Bagus sekali topik ini diangkat untuk menunjukkan betapa negeri ini bukan cuma di tingkat pusat, tapi daerah pun itu juga penuh dengan persoalan. Dan yang saya khawatirkan, ini semua itu punya agenda masing-masing. Yang agenda ini menurut saya yang bahaya itu adalah tidak pro rakyat. Kemudian ya ribet dengan berbagai macam, yang kemudian akhirnya itu justru semakin menyakiti ya rakyat banyak, karena pejabat wakil rakyat itu juga tidak menggaruk di tempat yang tepat. Belum lagi kalau saya mengatakan soal anggaran, itu sebetulnya persoalannya kan anggaran ini pun juga tidak optimal. Itu komentar saya secara umum dulu. Mungkin ada pancingan dari Mas Aldi.
4: Perspektif juga menyorot soal Sukabumi yang karena transfer ke daerahnya berkurang, mengakibatkan sejumlah program pelayanan untuk masyarakatnya juga jadi berkurang. Tadi kita diskusi, saya dan Prof. Bibi berdiskusi. Nah, ini artinya Prof. mengingatkan kemudian, ya itulah kalau saya akhirnya bukan menyimpulkan tapi mengambil intisarinya, hati-hati dalam memilih kepala daerah. Kalau kepala daerahnya nggak pernah mau berpikir ya.
6: Di satu pihak memang alangkah baiknya pusat itu, ya ini kan gara-gara purba ya loh. Mohon maaf.
4: Oh iya.
6: Iya kan? Ini kan gara-gara polisinya Purbaya. Tapi menurut saya juga tidak sepenuhnya salah. Mengapa? Karena kalau enggak, daerah jadi manja. Sebenarnya kan gitu. Nah, di lain pihak, alangkah baiknya ini, kepala daerah itu betul-betul memikirkan optimalisasi. Jangan malah nanti pajak daerahnya ditambahin terus. Ya, ini juga enggak benar. Semua yang tetap memberikan beban tambahan, tapi tidak memberikan manfaat yang jelas, itu pasti yang saya sebut tidak pro rakyat. Mestinya itu pemerintah menunjukkan keseriusan untuk membuat rakyat itu merasakan pemerintah itu hadir, baik pusat maupun daerah dan tentu ya, karena orang-orang yang dia pilih itu memang orang-orang yang punya integritas yang betul-betul saya sebut dengan abdi rakyat dan abdi negara. Itu barannya. Memang sekali lagi situasi itu tidak mudah karena berbagai kendala. Tapi menurut saya asal kreatif, asal serius, asal betul-betul tidak mikirkan kelompok ya yang istilahnya itu kan ini kan oligarki dan sebagainya, londo ireng ya, kenek lah itu. Itu mestinya pasti ada solusi dan rakyat itu akan mendukung.
4: Ya.
6: Saya sangat percaya tentang hal itu.
4: Ya. Ya. Tadi saya juga menanyakan ke Prof. Bibi pengurangan ini. Tadi Pak Ponco juga menyebut-nyebut ini gara-gara Purbaya ini. Jadi apakah menurut Pak Ponco penyebab lebih besar dari dikuranginya transfer ke daerah ini lebih karena serapan anggarannya yang dari daerah-daerah itu yang kurang, atau memang pusat nggak punya banyak uang karena cukup banyak anggaran-anggaran memang, yang mana maksud saya?
6: Ya dua-duanya. Jadi gini Mas Ali, saya ini melihat ya sebenarnya Pak Purbaya ini kasihan karena ditekan sehingga cari cara bagaimana caranya solusi. Salah satunya adalah mengurangi transfer ke daerah. Tapi sebetulnya alasannya juga ada alasan, karena selama ini transfer ini belum tentu dimanfaatkan dengan benar. Nah, tujuannya kan berarti kalau begitu, di satu sisi itu dibutuhkan, tapi di lain pihak sebetulnya diharapkan daerah akan melakukan optimal.

0: realisasi anggaran yang selama ini jangan seolah-olah yang penting dia dapat dan dimanfaatkannya itu tak karepi dewi, kan gak bisa begitu. Nah, dengan kondisi begitu daerah seharusnya itu melakukan penataan untuk menunjukkan. Bagi saya gini, saya gak tahu, andaikan misalkan ini contoh aja ya, Menteri dalam negeri membuat dalam tanda kutip entah sayembara daerah mana yang lebih pintar memanfaatkan untuk dan sebagainya pembangunan, ini cuma contoh aja. Wah, ini menjadi sebuah kompetisi yang bagus gitu loh, bahwa dan salah satunya juga melakukan pembersihan terhadap berbagai macam hal-hal yang sebetulnya mark up dan seterusnya itu dibersihkan gitu loh. Nah, ini kan menjadi sebuah governance yang istilahnya itu menjadi tujuan yang serius gitu loh, bahwa negara ini mau berbenah, bahwa daerah juga mau berbenah gitu loh. Ya, saya sedih sekali kalau lagi-lagi ya terlalu banyak speech-speech yang malah membuat orang jadi kesal gitu loh. Ya. Saya nggak tahu apakah masih ada agenda lagi rapat-rapat atau apa perayaan partai ini yang kemudian itu mengundang. Saya percaya yang sulit begitu tuh apa acara seremonial dan sebagainya seperti itu tuh boleh disadari supaya tidak dibiasakan gitu. Harus saja mau berani untuk menyampaikan bahwa ini sebuah ya ini saya kok teringat ya. Kalau nggak salah ada negara tertentu yang hanya karena dia bikin sebuah pagelaran untuk menunjukkan ini, padahal negara lagi tidak baik-baik saja, itu hanya ada ini demonstrasi besar-besaran. Gitu loh. Tolong yang model-model kayak gitu dikumpulkan pakai seragam terus ini macam-macam terus ya. Omon-omonnya muncul dengan menyakiti ya orang digoblok-goblokin. Itu anu gitu loh. Itu bukan lelucon itu.
1: Pak Penco, di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo itu kan dulu kan kita seneng karena rapat-rapat sekarang nggak ada, banyak ASN-ASN yang mengeluh sekarang itu anggarannya dikurangi semua. Kira-kira itu masih berlaku nggak ya sekarang ya?
0: Pasti nggak sudah. Nah. Karena kita tidak konsisten.
1: Nah.
0: Betul, saya setuju. Thank you. Ya, ini ingatkan saya.
1: Ya. Nah, kalau sudah tidak berlaku, maka pertanyaan terakhirnya, apa yang bisa kita suggest ke pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan yang pagi hari ini menjadi topik diskusi kita? Monggo Pak Ponco. Sebagai closing statement ini ya, karena saya tahu Pak Ponco waktunya nggak banyak kan?
0: Betul.
1: Ya, silakan Pak.
0: Kalau saya diminta untuk memberikan ya komentar untuk closing.

0: Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswab Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
0: Ayo kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Mercury News. Sahabat, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengungkap, belum ada aturan yang mengatur secara detail mengenai konsekuensi apabila Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka, dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Mahkamah Konstitusi. Yusril mengatakan, belum dapat membayangkan secara rinci apa konsekuensi hukum jika gugatan tersebut dikabulkan dan Gibran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Yusril juga mempertanyakan, jika gugatan dikabulkan, apakah putusan tersebut secara otomatis membuat Gibran berhenti menjadi wakil presiden atau tetap harus melakukan mekanisme pemakzulan, impeachment.

25 September 1810, Herman Willem Dendels meresmikan pindahnya kota Bandung dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden. Tanggal yang sama 2014, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Keperawatan. Moment on this.

0: tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan. Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Aimani Jundah, dari komunitas bernama Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: News on the Spot.
1: 6 tahun. Namun masyarakat transportasi Indonesia atau MTI meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan usia kapal sebagai penyebab kecelakaan. Wakil Ketua Forum Transportasi Laut MTI, Rahmatika Ardianto, menegaskan penyebab kecelakaan harus menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Menurut Rahmatika, usia kalender kapal tidak otomatis menentukan kondisi teknis. Berbagai komponen kapal dapat diperiksa, diperbaiki, maupun diganti secara berkala. Dia juga menyoroti faktor muatan, khususnya kendaraan overdimension overloading atau odol, berat aktual, distribusi kendaraan di geladak, serta stabilitas kapal dinilai perlu menjadi perhatian serius. MTI menilai keselamatan pelayaran melibatkan 4 pihak, yaitu regulator, sementara penyebab kecelakaan diserahkan kepada proses investigasi agar evaluasi keselamatan dilakukan berdasarkan fakta. News on the spot.

0: Cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja? Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan, cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Dana Hayuningsih dari DPD Apeknas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dihat satu hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek

0: Balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak, setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Inspirasi Sehat 96.
1: Dipersembahkan oleh Cheers.
3: Cheers Healthy Drinking Water.
4: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
4: Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers!

Des meresmikan pindahnya Kota Bandung dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi Kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden. Tanggal yang sama 2014, rapat paripurna DPR RI mengesahkan

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ferdian Juno Hermansyah, dari Komunitas Arsa Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambasir?
2: Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambeien. Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Favorit lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Joko Widodo merespon gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pihak yang mempersoalkan syarat mendirikan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti Pilpres 2024. Jokowi mengatakan, persoalan tersebut kini telah masuk ranah hukum sehingga dirinya menyerahkan prosesnya kepada lembaga yang berwenang. Jokowi menjelaskan, Gibran menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 16 Surakarta dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta. Setelah itu, Gibran melanjutkan pendidikan menengah di Orchard Park Secondary School Singapura hingga jenjang O level. Gibran kemudian melanjutkan pendidikan melalui UTS InSearch di Australia. Jokowi menyebut pendidikan tersebut merupakan program pathway sebelum melanjutkan pendidikan ke Management Development Institute of Singapore, MDIS.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 25 September 1810, Herman Willem Dendels meresmikan pindahnya kota Bandung dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden. Tanggal yang sama 2014, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Keperawatan.
0: Moment on this day.

Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan resmi memecat Ahmad Hidayat dari keanggotaan partai. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan DPP PDI Perjuangan yang ditetapkan di Jakarta pada 4 September 2026. Dalam SK itu, DPP menyebut Ahmad Hidayat terbukti melanggar kode etik disiplin partai. Sejumlah pelanggaran yang disebut antara lain penyalahgunaan kewenangan, meminta dan menerima sejumlah uang dengan alasan yang dinilai tidak dapat dibuktikan, tindakan intimidatif terhadap pengurus partai, serta membawa dokumen partai tanpa persetujuan pengurus. DPP juga menyoroti kunjungan Ahmad Hidayat ke rumah Joko Widodo yang kemudian diikuti pernyataan agar PDIP mempertimbangkan rehabilitasi Joko Widodo sebagai kader partai. Menurut DPP, tindakan itu bukan kewenangan Ahmad Hidayat dan dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai terkait dengan pemecatan Jokowi. Sebelumnya, Komite Etik dan Disiplin PDIP melakukan klarifikasi pada 26 Agustus dan merekomendasikan pemecatan. Dengan keputusan ini, Ahmad Hidayat tidak lagi memiliki hak, kewajiban, kedudukan maupun kewenangan sebagai anggota PDIP. News on the spot.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk

0: baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 96 FM Merkuri Surabaya,
4: informatif, inspiratif.
5: Sahabat, Anda sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya untuk Anda, para pelaku usaha, trendsetter, penggiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah. Jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tangannya ya sahabat, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini sahabat, Anda bisa menjelajahi 8 halal showcase island, mulai dari halal food, modest fashion, Ziswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa ya, follow IG BI Jatim di @bank_indonesia_jatim.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

sahabat Mercury. Saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96,4

Wadah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya. Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Tobing
1: dan Ilham
0: dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tegas membantah kabar yang beredar rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite menjadi Rp13.500 per liter pada 26 September 2026. Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan informasi kenaikan harga Pertalite yang marak beredar di media sosial adalah berita bohong atau hoaks. Anggia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Anggia menjelaskan, Menteri SDM Bahlil Lahadalia telah berulang kali menegaskan, pemerintah tidak memiliki rencana untuk menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite maupun biosolar. Kebijakan ini tetap dipertahankan meskipun harga minyak dunia mengalami fluktuasi.
0: Mercury News.

0: ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஆன் மெர்குரி எஃப்எம்.
1: Sahabat, pernah nggak sih Anda masuk kamar, terus tiba-tiba bengong, kayak, tadi mau ngapain ya? Tenang sahabat, itu bukan karena Anda pikun, tapi Anda sedang mengalami doorway effect. Doorway effect adalah fenomena tubuh, setiap kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami doorway effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung sling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Tanggal 25 September 1810, Herman Willem Dendels meresmikan pindahnya kota Bandung dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden. Tanggal yang sama 2014, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Keperawatan.
1: Moment on this day.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Prestasi tidak selalu berjalan beriringan dengan kecukupan ekonomi. Putri, siswi kelas 1 SMKN 6 Surabaya, yang berprestasi sebagai juara paskibraka, ternyata sempat kesulitan membeli seragam sekolah. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengungkapkan, Putri merupakan anak sulung dari 3 bersaudara yang harus membantu keluarga dengan berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan sekolah, termasuk membeli LKS. Ayah Putri bekerja sebagai cleaning service tetap mencari nafkah meski telah 2 kali mengalami serangan jantung. Sementara ibunya menambah penghasilan keluarga dengan berjualan kue cucur. Kondisi itu menggugah kepedulian sejumlah pihak. Seorang kakak kelas menyumbangkan seragam bekas layak pakai. Namun karena sebagian tidak sesuai dengan model yang berlaku saat ini, Imam Syafi'i kemudian membantu melengkapi kebutuhan seragam Putri di koperasi sekolah. Menurut Imam, kisah Putri menjadi pengingat bahwa jangan sampai anak-anak berprestasi kehilangan kesempatan hanya karena keterbatasan ekonomi. Prestasi dan semangat belajar harus tetap mendapatkan dukungan agar masa depan mereka tetap terjaga. News on the Spot.

0: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Prana dari Komunitas Mata Hati.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Astana, Jawa Timur.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh,
0: sakit. Bun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah.

0: Mercury News.
1: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menilai langkah Bank Indonesia masih mencetak uang rupiah tahun 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur BI Perry Warjio, meski keduanya sudah tidak lagi menjabat, adalah hal yang normal. Destri menjelaskan pencetakan uang setiap tahun mempertimbangkan proyeksi kebutuhan uang beredar. BI dan pemerintah melakukan pembahasan mengenai kebutuhan itu, termasuk rencana penerbitan uang kertas dan uang logam. BI dan pemerintah melakukan pembahasan mengenai kebutuhan itu, termasuk rencana penerbitan uang kertas dan uang logam untuk periode berikutnya. BI harus memastikan ketersediaan uang kartal tetap mencukupi, termasuk untuk masyarakat di wilayah yang akses terhadap layanan dan transaksi digital masih terbatas. Sehingga, kata Destri, uang dengan tanda tangan Purbaya dan Perry masih diterbitkan. Sebab pencetakan uang rupiah dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus pada awal atau akhir tahun.
0: Mercury News.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Astana, Jawa Timur.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 25 September 1810, Herman Willem Dendels meresmikan pindahnya kota Bandung dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden. Tanggal yang sama 2014, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Keperawatan.
0: Moment on this day.

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak

0: banyak sampah. Wawan Sume, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
1: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangin sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.

0: News on the Spot.
1: PDI Perjuangan melalui Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan sudah diajak bicara mengenai wacana angka ambang batas parlemen parliamentary threshold 5%, termasuk mengenai isu calon presiden capres minimal didukung dua fraksi. Seperti diketahui, wacana soal ambang batas parlemen muncul setelah adanya pertemuan sejumlah ketua umum ketum partai politik koalisi pemerintah. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas revisi Undang-Undang Pemilu yang turut mengatur ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintah dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Sugiono yang mengatakan ada kesepakatan perihal ambang batas parlemen. Terkait hal ini, Puan mengatakan PDI Perjuangan juga sudah diajak berbicara secara informal. Meski tidak tergabung dalam partai koalisi, Puan menyatakan PDI Perjuangan kerap bertemu dengan partai

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi di Chen, Yuswab Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talkshow inspiratif, international forum, Into Motion Fest,

0: kompetisi keren sampai hiburan Islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. Festiar Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: tips kesehatan. Yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Saatnya Talk Show Merkuri bersama narasumber kami hari ini.
1: 96 FM Merkuri, sahabat dan selamat siang di perjalanan lintas kota di edisi hari Jumat 25 September 2026, sahabat. Di kurang lebih 1 jam ke depan ada perbincangan khusus Suara Dewan yang bisa Anda ikuti, karena permasalahan yang akan saya bahas bersama dengan narasumber, permasalahan yang ini sedang panas dibicarakan karena berkaitan dengan desil. Ya sahabat, tidak hanya untuk warga kota Surabaya, ternyata seluruh Indonesia, Jawa Timur pun ini masyarakatnya ya bisa dikatakan dalam tanda kutip gaduh berkaitan dengan desil di lapangan, karena masih ada keluhan warga sahabat yang merasa kondisi ekonominya sulit tapi tidak masuk dalam data penerima bantuan atau justru berada di desil yang dianggap tidak sesuai. Sementara itu kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Penghasilan turun, kehilangan pekerjaan atau beban kebutuhan bertambah. Kemudian, seberapa akuratkah data desil dalam menggambarkan kondisi warga masyarakat saat ini? Bagaimana warga bisa mengkoreksi data jika tidak sesuai, dan siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan warga yang benar-benar membutuhkan ini tidak terlewat, sahabat? Ini yang akan kita bahas bersama dengan Mas Fuad Benardi, Eskom MMT, anggota Komisi C DPRD Provinsi

0: menjadi suatu permasalahan. Dan sebenarnya kan kalau terkait data warga tidak mampu ataupun keluarga tidak mampu, itu kan memang ya setiap periode pemerintahan itu selalu menjadi permasalahan utama. Betul. Ataupun sering menjadi permasalahan karena kenapa? Ada yang mungkin nggak tepat sasaran. Mm-hmm. Jadi mungkin ada yang merasa harusnya menerima atau masuk sebagai keluarga nggak mampu, tapi ternyata tidak masuk. Mm-hmm. Ternyata mungkin tetangganya yang mungkin rumahnya lantai 2, kemudian punya mobil, itu ternyata malah masuk gitu. Dan itu sudah sering kita temui, bahkan saat sebelum saya menjadi anggota dewan kita juga sering menerima keluhan seperti itu. Nah, permasalahannya perbedaan dengan di periode saat ini itu adalah ketika kalau di periode-periode sebelumnya itu daerah itu bisa untuk melakukan verifikasi atau melakukan updating data. Ketika misalnya ada permasalahan di masyarakat ataupun data warga atau keluarga nak mampunya itu tidak cocok, itu dari pihak daerah, dalam hal ini kalau di kota Surabaya ini kelurahan biasanya bekerja sama dengan RT, RW, LPMK, maupun kalau sekarang Pak Eri ini punya yang namanya KSH. Itu bisa mereka melakukan update data atau verifikasi data untuk memastikan kira-kira data yang dimiliki oleh pemerintah pusat itu untuk warga yang namanya sudah cocok atau tidak. Itu kalau memang dia belum cocok, maka bisa diverifikasi ulang, biasanya disurvei, karena memang alhamdulillah di pemerintah kota Surabaya ini setahu saya memang mereka punya SDM yang banyak untuk melakukan pendataan, sehingga akhirnya mereka bisa melakukan perbaikan data secara berkala. Dan data tersebut biasanya setiap bulan itu nanti akan dikirim ke pemerintah pusat. Kalau dahulu waktu zamannya Bu Risma menjadi Menteri Sosial, beliau selalu mengakomodir semua kepentingan daerah-daerah. Kalau memang ada yang warganya itu tidak masuk sebagai keluarga tidak mampu, maka akan dikirimkan datanya untuk dilakukan cross-check, untuk verifikasi. Nah, hal ini yang memang berbeda dengan dibanding periode saat ini. Nah, kalau saat ini semua itu terkait pendataan warga tidak mampu atau keluarga tidak mampu ini, semua itu dijadikan satu pintu dalam hal ini lewat pemerintah pusat, yang mana pemerintah pusat ini memberikan penugasan kepada BPS ini. Dan ini memang sudah berbeda. Kalau dahulu di periode-periode sebelumnya itu penugasannya semua ada di Kementerian Sosial, karena memang itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, di mana memang itu menjadi domainnya dari Kementerian Sosial. Bahkan juga memang kan didukung juga ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana memang daerah itu punya kewenangan maupun kota kabupaten dan provinsi itu untuk pendataan serta pengelolaan data fakir miskin tersebut. Nah, ini dibuat berbeda. Jadi sekarang pemerintah pusat menugaskan BPS, di mana BPS ini mereka kan mendatanya itu secara mungkin bisa setahun sekali atau setahun dua kali.
1: Betul.
0: Dan itu tidak bisa secara reguler begitu, sehingga akhirnya itu yang menjadi permasalahan. Karena tadi seperti disampaikan oleh Mbak Yanti bahwa data masyarakat itu, kondisi keuangannya itu bisa berubah-berubah dalam waktu singkat, dan betul, tiba-tiba pun juga bisa. Karena kenapa? Sekarang dengan ya memang pelambatan ekonomi yang memang sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi seluruh dunia, ini membuat akhirnya ketidakpastian ekonomi sekarang itu banyak masyarakat itu yang ya awalnya mungkin dulu bekerja, terus sekarang itu karena tiba-tiba karena perusahaan sudah nggak bisa memberikan gaji lagi atau bermasalah secara keuangan, langsung melakukan pemberhentian kerja atau PHK. Dan sekarang memang sudah banyak ini jumlahnya seperti ini, sehingga akhirnya banyak yang mungkin kalau di dapil saya Kota Surabaya itu keluarga-keluarga yang awalnya mungkin pada waktu mungkin pada saat disurvei oleh BPS itu mereka itu masih mampu secara ekonomi atau masih bekerja orang tuanya, tiba-tiba karena sekarang ini perusahaan atau tempat kerjanya itu bermasalah secara keuangan, sehingga akhirnya melakukan PHK secara tiba-tiba, sehingga akhirnya dari yang awalnya jadi keluarga mampu menjadi keluarga tidak mampu. Nah, ini memang ya menjadi permasalahan yang harapannya nanti ke depan itu perlu ada kebijaksanaan dan perlu ada mungkin entah pengembalian sistem atau perubahan supaya nanti itu ya daerah itu tetap bisa melakukan verifikasi secara reguler.
1: Karena pemerintah pusat menginginkan satu data, tapi

0: perbedaan pendataan ini yang akhirnya menjadi masalah gitulah. Karena perbedaan pendataan yang biasanya dilakukan per bulan bisa ada perubahan, tapi sekarang hanya setahun hanya satu atau dua kali bahkan Sedangkan kehidupan fluktuatif, lingkaran kehidupan ini terus berjalan. Kalau orang tua kena PHK berhubungan juga dengan anak sekolah. Sedangkan bantuan pendidikan ini juga bingung gitu kan. Bahkan di kota Surabaya ya sahabat, ada beberapa anak yang sudah masuk kuliah tapi KIP-nya terhenti karena masuk desil 6. Nah,
1: ya,
0: itu
1: benar, Mbak.
0: Itu seperti apa kondisinya? Apakah pemerintah daerah dalam hal ini punya kebijakan untuk ada perbaikan data yang memang pusat mungkin desil 6 ke atas, mungkin karena ada perbaikan data itu bisa merubah dan mendapatkan bantuan atau seperti apa Mas Fuad?
1: Iya, jadi gini Mbak, kalau untuk terkait perbaikan datanya, karena memang sistemnya seperti saya tadi sampaikan itu sudah berbeda, di mana sekarang itu untuk perbaikan datanya tetap semua terpusat di pemerintah pusat, maka yang memang dari kami pemerintah daerah baik mungkin kota maupun provinsi kita bisa lakukan, ya kita mengakomodir keluhan masyarakat itu, dan nanti kita akan bantu pendataannya itu lewat aplikasi yang sudah dibuat oleh Kementerian Sosial, Sangga Online maupun yang BPS juga ada, ya kita bantu inputkan satu persatu. Makanya oleh karena itu mungkin Mbak Yanti pernah lihat berita, kalau nggak salah saya pernah lihat berita Dinas Sosial itu dalam berapa bulan itu hanya bisa membantu untuk mengcover 300 atau 400 ini pemohon yang memang mengajukan perbaikan data. Karena kenapa ya? Karena memang prosesnya itu hanya bisa satu persatu. Berbeda kalau dulu kan. Itu tiap masing-masing kelurahan bisa melakukan verifikasi secara sendiri-sendiri. Sehingga datanya di satu persatu. Dan itu setiap sekali pemohonan harus menjawab pertanyaan kalau nggak salah sekitar 30-40 pertanyaan. Dan itu jawabannya harus konsisten. Karena kalau tidak konsisten, maka nanti permohonan pengajuan sanggahnya akan ditolak.
0: Betul, bisa gagal gitu ya. Ini butuh waktu, butuh edukasi. Bagaimana dengan yang istilahnya tidak paham teknologi?
1: Repot juga. Makanya akhirnya kan seringkali dari alhamdulillah dari pihak kelurahan itu yang mencoba mengakomodir. Karena memang kan kadang yang pertama nggak paham teknologi, yang kedua kan ada juga masyarakat kita yang masih belum punya HP juga ada. Nah ini kan memang menjadi permasalahan tersendiri dari pemerintah itu. Makanya kan ya kami juga memohon ya paling tidak kan ada kebijaksanaan juga lah dari pemerintah pusat untuk ya paling enggak sistem masyarakat maupun keuangan masyarakatnya itu seperti apa.
0: Karena kalau perbedaan pendataan yang sekarang ini tukang becak saja bisa dihasil 9-10 dengan Raffi Ahmad. Itu kan jadi kok bisa gitu ya.
1: Iya, itu, saya pernah kemarin itu berkunjung ke salah satu wilayah di Sidodadi, Semakarto. Itu tukang becak dia terakhir itu desilnya 8.
0: Nah, padahal kan dapat uang tiap hari saja itu juga
1: belum tentu
0: gitu ya Mas. Di kota Surabaya sendiri sampai awal September 2026 ada 3.283 ketidaksesuaian data di kota Surabaya saja sebagai dapil Mas Fuad. Ini yang sudah masuk. Sedangkan ada tenggat waktunya dari Kementerian Sosial dan juga BPS. Isinya keterbatasan untuk menginputkan data sanggahan seperti itu ya. Karena kan banyak step-stepnya. Seperti apa akhirnya orang-orang, apakah pasrah saja masyarakat ini kalau masuk desil 8 harusnya yang dapat bantuan seperti apa Mas Fuad?
1: Ya, jadi memang ini menjadi salah satu kendala pemerintah karena memang semua sistemnya satu pintu lewat pemerintah pusat, sehingga daerah hanya bisa menginput satu persatu. Dan memang kita mencoba, karena saya juga punya kanal ataupun platform benset namanya ya mungkin bareng Cak Fuad yaitu .com, di mana memang di situ kita juga menampung aspirasi dan kita juga membuka hotline untuk misalnya ada warga-warga yang memang merasa desilnya itu tidak cocok, ya kita bantu akomodir untuk pendataannya supaya kita bantu inputkan kalau untuk perbaikannya. Tetapi kan tetap semua itu nantinya itu setelah selesai diinput harus menunggu waktu lagi karena memang semua bergantung dari pemerintah pusat untuk mengasesi apa tidaknya, dan itu rata-rata dibutuhkan waktunya sekitar 2-3 bulan.
0: Nah, untuk perbaikan saja 2-3
1: menunggu
0: bulan.
1: Lagi. Nah, permasalahannya itu Mbak Yanti terkait mengenai desil ini kan, desil ini mengenai hampir seluruh program pemerintah.
0: Betul.
1: Baik

0: pemerintah pusat maupun daerah.
1: Daerah.
0: Oke. Nah, dalam suatu kondisi keluarga, keuangannya, mm-hmm. itu kan kondisinya itu mereka bermacam-macam.
1: Ya.
0: Ada yang memang keluarganya tadi karena memang orang tuanya kena PHK, mm-hmm. sehingga dari keluarga yang mampu menjadi nggak mampu, mm-hmm. sehingga memang diperlukan bantuan-bantuan termasuk bantuan sosial atau ya. Bansos untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Ada juga yang keluarga itu sebenarnya untuk kebutuhan sehari-harinya cukup,
1: mm-hmm.
0: itu. Tetapi kalau misalnya berbicara untuk pendidikan yeah, atau okay. sehari-hari, nah ini yang efeknya terkena dampaknya dari desil tersebut.
1: Betul.
0: Karena kenapa? Ya seperti tadi Mbak Yanti sampaikan, program yang namanya KIP, terus PIP. Mungkin juga PIP, mm-hmm. ataupun mungkin juga ya apa mungkin di daerah-daerah BPJS-nya yang memang hanya mengcover untuk warga nggak mampunya
1: ya.
0: Itu kan akhirnya begitu desilnya naik, akhirnya program-program tersebut ini jadi hilang,
1: mm-hmm.
0: padahal sebenarnya program-program ini yang dibutuhkan masyarakat untuk paling tidak mereka itu oke lah kalau memang untuk kebutuhan sehari-hari kita cukup, tapi kalau untuk pendidikan putra-putri kita, untuk kesehatan kalau memang kita sakit, ini kita nggak punya duit untuk biaya tersebut. Nah ini yang harusnya memang ya kami berharap pemerintah pusat ini bisa mengatensi hal ini, karena memang kondisi keuangan keluarga di nggak hanya di Surabaya ya, tapi ya. Seluruh wilayah di Indonesia termasuk Jawa Timur juga itu kan bervariatif.
1: Betul.
0: Macam-macam. Itu
1: belum lagi kendala berkaitan dengan BPJS ya, dikatakan oleh Mas Fuad, orang yang cuci darah harus ya. Menggunakan BPJS itu kan untuk menambah usia
0: ya, benar.
1: Itu kan juga krusial ya Mas
0: ya.
1: Harus menunggu perbaikan data 2-3 bulan. Kan ini gak bisa nunggu.
0: Iya benar.
1: Kalau kita bicara kesehatan. Nah inilah yang diminta. Boleh kita menuju untuk satu data, tapi paling tidak libatkan daerah untuk verifikasi
0: iya,
1: dan
0: benar.
1: Pendataan secara
0: pendataan,
1: langsung.
0: Jadi kalau memang ada yang gak cocok, ya kita bisa melakukan update data verifikasi.
1: Betul.
0: Supaya nanti bisa terdapat data yang benar-benar valid.
1: Nah itu yang harus paling tidak menjawab keluhan dari masyarakat berkaitan dengan desil. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, dan Anda bisa sharing, bergabung, bertanya bersama dengan Mas Fuad Benadi SKM MMT, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga beliau Dapil Suriname. Kita sedang membahas terkait dengan data desil dipertanyakan, benarkah warga miskin sudah terdata dengan benar ya. Dan Anda juga bisa stay tune perbincangan Tuk Sesuara Dewan ini melalui WhatsApp, melalui websitenya Merkuri di www.merkurifm.id, baik audio maupun juga secara visual, dan juga di aplikasi On Air, sahabat.
2: Anda masih di Lintas Kota.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten. Wah, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya.

0: Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 plastis menanti Anda. Mulai dari grand price mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.
3: Nama FM Mercury, sahabat masih di perbincangan untuk suara Dewan bersama dengan Mas Fuad Benardi Eskom, MMT, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, karena kita sedang membahas terkait dengan data desil dipertanyakan. Benarkah warga miskin sudah terdata dengan benar? Kalau bicara desil, ini benar-benar ternyata pendataannya berbeda seperti sebelum-sebelumnya, karena ini terbaru ya, tadi dikatakan oleh Mas Fuad, hal yang baru dilakukan oleh pemerintah pusat karena tujuannya memang ingin satu data, tapi pendataannya kok menurut orang awam kok asal-asalan gitu ya. Ada tadi seorang tukang beca masuknya desil 8, sahabat. Kita ketahui di sosial media yang marak gitu ya, ada pemberitaan secara nasional seorang anggota DPR RI dia masuk desil 4. Nah, perbedaan yang kontras gitu ya. Terus untuk perbaikan membutuhkan waktu 2 sampai 3 bulan. Kalau menurut Mas Fuad sebagai anggota DPRD, apakah data desil yang untuk saat ini itu benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat? Padahal banyak yang menjerit kalau kita bicara tentang ekonomi. Seperti apa, Mas?
4: Iya, pastinya gini sih, Mbak. Jadi memang sekarang itu yang menjadi repot itu dengan pelambatan ekonomi. Mm-hmm. Ya, memang ini kita nggak hanya terjadi di Indonesia, kan, tapi seluruh dunia. Nah, ini kan membuat akhirnya banyak masyarakat itu juga yang mengalami permasalahan ekonominya. Baik yang memang sudah bekerja terus tiba-tiba diberhentikan, ataupun yang memang anak-anak mudanya ini sekarang juga berat ataupun sulit untuk mencari pekerjaan, di mana memang lapangan pekerjaan itu ya ada tapi tidak banyak. Mbak bisa lihat kalau misalnya ada namanya job fair yang baik diadakan oleh Pemkot maupun Pemprov, itu pun banyak sekali yang mendaftar, karena memang ya ketersediaan lapangan pekerjaan dengan jumlah yang menerima itu tidak sebanding jauh. Nah, ini memang ya akhirnya membuat masyarakat ini ya sekarang itu benar-benar harus ya berusaha ya struggle untuk betul. Ininya. Bahkan ya sebenarnya kalau saya melihat ini ada yang namanya anomali. Maksudnya anomali begini, kenapa kok sekarang itu jumlah pelaku usaha mikro maupun UMKM itu juga banyak. Itu kalau saya melihat itu juga memang, ya itu memang kalau kita lihat pemerintah itu merupakan hal yang bagus, berarti banyak pelaku usahanya. Tetapi sebenarnya kalau saya melihat itu lebihnya itu kan karena memang yang pada diberhentikan dari pekerjaannya, mereka jadi nganggur, akhirnya untuk memenuhi kebutuhannya, mau gak mau mereka menjadi pelaku usaha. Jadi akhirnya buka usaha apapun itu. Nah, ini yang memang ya kami di pemerintah harus tanggap dan harus mengetahui bahwa sebenarnya ini juga banyak pelaku usaha ini ya, karena memang ekonomi sekarang lagi lambat ini. Sehingga akhirnya orang

0: banyak yang jadi pelaku usaha. Karena kalau banyak lapangan pekerjaan, pasti ya juga banyak yang ingin melamar di perusahaan-perusahaan tersebut.
1: Betul.
0: Nah, harapannya memang ya kami ini pinginnya itu di Pemprov kita juga punya beberapa program-program pelatihan maupun program pemberdayaan usaha. Itu memang harapannya untuk mendukung dan penguatan para masyarakat yang memang benar-benar ingin dalam usahanya itu bisa maksimal. Cuman memang balik lagi, sekarang ini program-program pemerintah daerah pun semua itu juga harus acuannya pakai desil.
1: Nah.
0: Jadi ya pusing juga kami itu. Jadi kadang itu kayak sekarang ini lagi pengiputan untuk penerima program Pemprov pun untuk dalam APBD tahun anggaran 2026 ini, itu kita bolak-balik sering ganti-ganti data. Karena kenapa? Ketika dicek desilnya tidak sesuai. Nah ini yang memang ya suatu anomali atau suatu yang memusingkan kami juga. Karena kenapa ya, kita tahu bahwa yang mau kita bantu ini memang warga yang benar-benar butuh untuk dukungan usaha, dukungan pelatihannya, tapi karena desilnya gak sesuai jadi gak bisa mendaftar. Kan kasihan ini sebenarnya.
1: Dia masuk desil 6 tapi sebenarnya dia membutuhkan pelatihan karena mungkin fresh graduate gitu ya. Jadi membutuhkan pelatihan gitu kan, itu sangat penting. Tapi karena dia desil 6 ya dia gak dapat.
0: Gak dapat, iya. Karena semua yang dihitung itu kalau ikut programnya pemerintah harus desil di bawah 5.
1: Ya, desil di bawah 5. Sedangkan kebanyakan rata-rata 6 sampai 10.
0: Iya.
1: itu yang jadi kendala. Berarti acuan semua program pemerintah sekarang desil.
0: Menggunakan desil. Nah, sementara untuk pengajuan perubahannya itu ya tadi butuh waktu 2 antara 2-3 bulan setelah datanya diinputkan.
1: Ya. Ini butuh waktu juga gini.
0: Iya.
1: Ini seperti apa akhirnya teman-teman Dewan menyikapi hal ini, Mas? Apakah ada obrolan harus menggunakan dana darurat sedangkan banyak istilahnya yang harus dihemat gitu ya? Tapi dengan kondisi yang seperti ini, masyarakat sangat membutuhkan. Seperti apa kawan teman-teman Dewan sendiri menyikapi kondisi yang seperti sekarang ini? Karena bicara lagi ini kan program pusat, apakah tidak ada jalan keluar? Apakah teman-teman Dewan ya mau gimana programnya pusat?
0: Ya kalau dari kami, kalau dari fraksi PDI Perjuangan ya ya kita kan pasti menampung dan aming, memang kita akan sampaikannya ya ke teman-teman fraksi DPR RI PDI Perjuangan untuk nantinya bisa dikawal untuk perubahannya. Karena memang ya kami sekarang posisinya kan di luar pemerintahan. Nah, kemudian untuk yang solusinya kalau dari memang dari saya pribadi ya kita menyempatkan untuk updating data secara individu per individunya itu untuk membantu orang per orang supaya nanti bisa ada perbaikan datanya. Tetapi kan tetap semua ya selama tidak dibuka kerannya atau dalam artian itu pilihan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah bisa melakukan verifikasi sendiri, ya pasti akan seperti ini terus
1: gitu ya. Karena kan yang tahu kondisi realnya masyarakat ya pemerintah daerah gitu ya. Ini yang harus jadi. Nah, kalau menurut Mas Fuad, indikator apa yang menurut teman-teman ini DPRD terutama paling sering membuat data tidak sesuai dengan kondisi warga yang ada di lapangan yang sering mendapat keluhan seperti apa? Karena kan yang punya televisi cek istilahnya kulkas juga jadi penilaian banyak faktor. Apa yang menurut DPRD indikator yang sering membuat data tidak sesuai yang ada di lapangan?
0: Nah ini kan memang secara parameternya untuk yang terkait penentuan warga nak mampu yang saat ini desil dengan sebelumnya itu DTKS itu memang ada perubahan itu Mbak Yanti. Jadi kalau di dulu pas saat DTKS itu kalau misalnya warga yang mampu warga nak mampu itu adalah warga yang memang kalau rumahnya itu belum pakai keramik. Jadi kalau masih ubin, terus dindingnya itu bukan tembok, terus kemudian tidak punya kendaraan bermotor sama sekali, itu baru bisa disebut sebagai warga nak mampu. atau keluarga tidak mampu. Nah, kalau sekarang memang ada perubahan di mana memang penentuan desil warga tidak mampu dalam hal ini desil 1 sampai 4 atau 5 itu ada juga mempertimbangkan itu kalau memang punya kendaraan bermotor, misalnya punya satu masih bisa diikutkan. Yeah. Terus kemudian rumahnya kalau pakai keramik maupun tembok masih bisa diikutkan. Nah, permasalahannya itu pada saat ketika petugas surveinya dalam hal ini mungkin petugas surveinya BPS itu melakukan pendataan, ada berapa itu yang dikeluhkan oleh masyarakat yang saya tampung, itu memang ada berapa petugas itu harusnya memang menjalankan SOP-nya itu ketika melakukan pendataan harus berkoordinasi dengan RT RW setempat. Kalau di Surabaya ada dengan KSH-nya, itu untuk paling nggak ketika melakukan pendataannya itu juga memberikan inputan tambahan. Semisal ternyata oh ini soalnya kalau lihat dari kondisi rumahnya itu bagus gitu. Tapi ternyata sebenarnya itu mungkin yang tinggal di sana itu bapak, ibu, mungkin anak dua gitu. Anak dua masih sekolah. Ternyata ini bapak ibunya itu dulunya bekerja, sekarang enggak, nganggur semua gitu. Sehingga akhirnya secara keuangannya jadi minim gitu. Jadi walaupun rumahnya itu bagus, tapi kalau ekonominya itu minim, maka harusnya masuk dalam warga tidak mampu. Nah itu harusnya nanti itu kan paling nggak yang tahu kondisi di kampungnya itu kan RT RW dan kalau di Surabaya KSH setempat itu kan. Nah ada mungkin, saya nggak bilang itu semua, mungkin ada oknum juga mungkin ya, namanya ini kan kerjaan apa ya, proyek kan ya, proyek sehingga akhirnya petugasnya itu harus melakukan waktunya segera karena waktu ada jangka waktu itu. Nah akhirnya mungkin kadang itu ada juga yang memang melakukan tindakan atau borongan gerakannya sendiri gitu. Nah ketika penentuannya itu yang harusnya itu bisa ada beberapa pendapat karena di apa di survei sendiri akhirnya jadi subjektif gitu. Bahkan saya terima laporan ada beberapa warga menyampaikan katanya itu kalau pas di survei itu tidak ada keluarga atau warga satupun di rumah dalam itu sudah dianggap sebagai menjadi keluarga yang mampu. Kondisi apapun itu. Karena hitungannya katanya parameternya itu ada kalau misalnya satu keluarga di rumah tersebut itu sudah aktif keluar dari rumah, maka dihitung berarti punya pendapatan itu lebih itu.
1: Pendapatan lebih, meskipun motor satu kredit itu dihitung harta, katanya gitu Mas. Tapi kan kita ke WhatsApp Messenger dulu karena ada beberapa sahabat Merkuri yang menanyakan dari Pak Andi. Selamat siang, saya sudah melakukan sanggahan Mas, tapi sampai saat ini belum ada perubahan. Padahal anak saya dulu dapat PIP mulai SMP sampai SMA. Lah, ketika mau masuk kuliah malah tidak dapat KIP. KIP-nya untuk kuliah. Alasan karena desil saya sudah masuk desil 6 hingga 10. Kok bisa ya? Padahal saya tetap seperti yang dulu. Waduh, kayak judul lagu. Aku masih sama seperti yang dulu, kondisi ekonominya, ekonominya. Maksudnya. Tapi ternyata bantuan KIP-nya malah terhenti.
0: Terhenti. Ya itu tadi seperti karena kan kalau KIP kuliah itu ngitungnya tetap berdasarkan desil. Nah, ya memang kalau untuk terkait update datanya itu dari BPS maupun ya dari Kementerian Sosial kan, ya kami dari daerah kan hanya bisa menunggu ini, Mbak. Betul. Tetap mereka yang di pemerintah pusat yang punya kewenangan.
1: Gitu. Karena ini yang punya gawe pemerintah pusat.
0: Iya, gitu. Dan itu apa ya, daerah, padahal di undang-undangnya pun ada tentang daerah itu bisa punya kewenangan, tetapi ya sekarang semua ya karena sistemnya mau dibuat satu data, ya semua apa kata pemerintah pusat, ininya pusat, ya.
1: Gitu ya. Jadi meskipun sudah ada sanggahan, karena tadi menurut Mas Fuad ya untuk Pak Andi harus menunggu 2-3 bulan, tapi kan biaya kuliah nggak bisa menunggu.
0: Benar, desilnya naik secara tiba-tiba, itu salah satu penyebabnya itu adalah karena misalnya punya cicilan, apapun itu. Jadi kalau misalnya kita punya cicilan motor, padahal kita misalnya punya nyicil motor itu untuk kita
1: bekerja
0: ngojek, itu sudah dihitung harta, mampu di atas desil 5. Terus kemudian semisal kita punya nyicil entah online lewat pinjol ataupun lewat apa ya, kalau biasanya mama itu mekar atau bahkan ya peletar dan lain-lain itu ya, itu nominal berapapun itu sudah dianggap sebagai keluarga mampu.
1: Itu dianggap harta gitu ya, walaupun dianggap, itu hutang gitu ya.
0: Utang, jadi dianggap sebagai keluarga mampu. Padahal Mbak, kalau orang mengajukan pinjaman, masyarakat mengajukan pinjaman misalnya itu 1 juta,

0: Dengan mungkin mengajukan pinjaman 20 juta, saya yakin itu niat atau nama itunya beda.
1: Betul.
0: Kalau orang pinjam mungkin dia itu 20 juta, bisa juga dia pelaku usaha untuk nambah modalnya. Tetapi kalau masyarakat atau orang itu dia itu mengajukan pinjamannya 1 juta, 2 juta, itu bisa juga kalau orang Jawa itu ngomong pinjaman kayaknya urip, nyambung urip.
1: Buat makan.
0: Buat gitu. Makan. Karena kenapa? Apalagi sekarang kan udah masuk tanggal-tanggal tua ya.
1: Betul.
0: Udah masuk tanggal-tanggal 20 ke atas. Ya kalau yang gajinya itu minim kan biasanya udah habis. Baru gajiannya biasanya awal bulan. Tanggal 1. Terus untuk nyambung hidupnya ini makan apa? Mau gak mau kan akhirnya sekarang itu nyari segala apapun itu. Siapapun entah bapaknya atau ibunya itu pasti kan segala cara nyarikan apapun itu. Nah itu... ya akhirnya yang paling cepat kan pasti pinjaman online ataupun yang mekar itu. Nah itu sudah akhirnya terkadang karena itu masuk ke dalam datanya, satu datanya pemerintah, dianggap sebagai warga mampu.
1: Itu syaratnya mudah ya untuk pinjaman-pinjaman itu, karena untuk nyambung hidup itu tadi.
0: Nyambung hidup,
1: Tapi itu sudah masuk harta. Nah nyambung hidup saja hutang, hutangnya jadi harta.
0: Jadi harta.
1: Nah, ini yang membuat masyarakat akhirnya ya... kita masuk surga jalur WNI gitu ya. Bersabar. Ini ada dari Pak Harun. Ada lansia, kakaknya hanya seorang diri, tidak berpenghasilan. Meski punya rumah dan tinggal dengan anak, masuk desil 6.
0: Iya.
1: Sedangkan dengan kasus yang sama, tetangga yang lain masuk desil 5. Apa yang mendasari penentuan dari desil ini sebenarnya? Nah ini sama-sama sendiri gitu ya. Sama-sama kakaknya sendiri-sendiri. Si... lansia satunya masuk desil 6 karena punya sama-sama punya rumah gitu. Ya, apa sama-sama yang jadi penentunya?
0: Ya sebenarnya kan kalau mereka kan dalam melakukan survei itu kalau nggak salah ada sekitar 14 parameter yang harus dilihat itu Mbak. Nah ya saya balik lagi tadi seperti saya sampaikan itu, dalam ketika pada saat survei petugas BPS-nya itu ya harusnya sih secara SOP ataupun kalau tidak ada SOP-nya itu harus memang koordinasi dengan pemangku wilayah setempatnya, kampung setempat tadi, dengan RT, RW, kalau Surabaya ada KSH itu. Harapannya apa? Bisa memberikan inputan atau info yang jelas terkait itu. Nah, saya ya tadi mengkhawatirkan itu kalau petugasnya itu secara ujuk-ujuk atau tiba-tiba melakukan survei tanpa koordinasi dengan RT, RW, dengan KSH-nya, ya maka ya bisa dipastikan kadang itu datanya itu bisa berbeda-beda. Karena kan akhirnya kan data subjektif berdasarkan apa yang dilihat oleh petugas surveinya tersebut. Ini yang memang kenapa kok bisa terjadi ada perbedaan desil, padahal mungkin secara kondisi tampak rumahnya ataupun mungkin kondisi keuangan tidak jauh berbeda.
1: Ini yang membuat harusnya pemerintah daerah dilibatkan untuk melakukan verifikasi. Padahal rumah bertetanggaan sama-sama gitu ya, sendiri ikut anak, sama-sama ikut anak, kakaknya sendiri-sendiri, yang satu desil 5, yang satu desil 6. Ini kan, loh aku kok gak dapet? Nah itu kan juga akhirnya sebenarnya itu bisa dicarikan jalan keluar melalui pemerintah daerah yang melakukan verifikasi.
0: Iya benar, sehingga nanti itu kan ketika melakukan verifikasi secara massal, data yang diproses itu bisa lebih banyak. Tidak lagi data yang dimasukkan satu persatu ke aplikasi maupun websitenya pemerintah pusat itu.
1: Ini ada dari Mbak atau Ibu Mita. Penentuan desil berbenturan dengan realita yang ada di lapangan. Kasus di lapangan misalnya seorang pekerja kantor yang data BPJS-nya dimasukkan dengan gaji UMK, tapi nyatanya gaji sebenarnya hanya di bawah 2 juta rupiah. Data BPJS oleh perusahaan ini juga karena untuk memenuhi aturan yang ada. Kondisi ini membuat masyarakat tersebut masuk desil 6 dan tidak mendapatkan bantuan, termasuk beasiswa anak sekolah yang tidak bisa didapat dikarenakan bergantung pada desil. Mohon informasi. Keluhannya banyak ya Mas kalau kita desil.
0: Iya pasti Mbak, itu kan karena memang menyasar dia itu, karena sekarang itu desil dipakai acuan untuk hampir semua program pemerintah. Jadi tidak hanya kita ngomong terkait untuk bansos saja, tapi terkait dia itu di pendidikan, kesehatan, program pemberdayaan usaha, pelatihan pun itu juga sekarang semua juga pakai desil ini. Nah ini yang memang ya kami ya mohon kebijaksanaan si pemerintah pusat lah, untuk paling tidak itu kami pemerintah daerah itu bisa ikut dilibatkan untuk terkait pendataan supaya kita bisa mendapatkan data desil masyarakat itu yang benar-benar akurat, yang sesuai.
1: Ini BPJS-nya dimasukkan UMK, realnya di bawah UMK. Nah, itu masuk desil 6 karena melihat dari BPJS-nya.
0: Dari data BPJS dan data gaji UMK-nya itu. Ya. Ya mungkin bisa mengajukan sangga juga lah sekalian itu ya. Ya.
1: Sangga tapi nunggu lagi 2-3 bulan beasiswanya sudah terputus.
0: Sudah terputus ininya.
1: Beasiswa. Nah, ini ada dari Ibu Anita. Ini kok tambah semrawut ya, Mas? Saya ibu rumah tangga. Saya ibu RT, warga saya yang biasanya mendapatkan bantuan sosial banyak yang sekarang tidak dapat. Dipotong. Alasannya desil sudah berubah. Ini saya diprotes warga saya, padahal saya ini nggak tahu apa-apa, nggak ikut soal perubahan data penerima. Oh, alah tahu gitu, Menteri Sosialnya ibu jenengan aja, Mas, nggak rame kayak gini sekarang. Gimana ya?
0: Iya, jadi ya memang. Ini kasihan juga, saya jujur itu kalau melihat kondisi di masyarakat ini, saya itu ya jujur ini ikut membela para ketua RT, RW dan juga teman-teman kalau ya, di Surabaya KSA. Karena memang ya dari dulu sebenarnya apapun itu kalau terkait penentuan keluarga nggak mampu, itu memang kalau ada masalah itu para tokoh-tokoh ini yang selalu disalahkan. Betul. Begitu. Nah, perbedaan yang sangat jauhnya itu adalah kalau dulu para ketua RT, RW dan kalau di Surabaya KSA itu mereka ini bisa mengakomodir permasalahannya itu dibawa di kelurahan, karena di kelurahan itu kan ketika di Pak Wali ini kan ada dulu namanya Gamis, dan itu setiap per 6 bulan sekali mereka ada pertemuan rapat untuk bisa mengupdate data tersebut, sehingga akhirnya itu kalau memang ada yang warga-warga yang dirasa itu nggak sesuai datanya, bisa dilajukan langsung dalam waktu segera. Nah, kalau sekarang semua itu ya menunggu apa kata pemerintah pusat, Pak. Karena kenapa? Karena nggak punya saluran untuk menyampaikan permasalahan ini, dan pihak lurah pun juga bingung karena mereka tidak punya kewenangan untuk pendataan perbaikan data ini. Mereka hanya bisa bantunya yaitu jadi bagian petugas di komputer. Ya udah, yuk siapa ini ngajukan, masukkan data NIK, datanya dirinya, terus nanti bantu untuk jawabkan pertanyaan. Pendapatannya berapa, terus kerjanya apa, gitu-gitu. Nanti ya diinputkan, dan itu kan satu-satu.
1: Ya. Itu. Ya kalau ada 3.000 ya petugasnya
0: menginputnya 3.000 itu. Dan itu kan nggak bisa langsung seketika dalam waktu cepat. Itu Mbak, makanya memang ya apa? Ya itu Mbak, saya balik lagi itu ya mohon nanti itu dari ya Pak Presiden, dari pemerintah pusat bisa ada kebijaksanaan untuk terkait pendataan ini agar bisa melibatkan dari daerah untuk
1: ini lagi tiba-tiba terputus gitu ya. Padahal istilahnya perangkat terbawah ini RT ini juga nggak tahu apa, loh saya nggak tahu pendataan ini karena berbeda.
0: Makanya itu kadang itu malah kalau nggak ngerti berarti kan seperti sesuai dugaan, dan memang yang terjadi di lapangan bahwa petugas surveinya itu mendatanya itu tanpa melibatkan RT RW. Kalau sampai RT RW yang enggak tahu, terus kan habis itu tiba-tiba desilnya meningkat. Itu kan. Berarti kan memang pada saat penjurvian itu petugasnya jalan sendiri.
1: Padahal kalau dulu setelah didata kemudian istilahnya ada pertemuan
0: lah, ada ya, musyawarahnya. Betul. Lah apakah, ada rapat ini penentuannya
1: ini layak atau tidak. Untuk mendapat. Nah, itu kan enggak ada, tiba-tiba diinput aja.
0: Dan harusnya memang petugas survei dari BPS itu dia tetap harus mengkomunikasikan atau menanyakan pendapat ke RT RW maupun KSA tersebut, supaya dia tidak bias hanya pendapat pribadi saja. Karena kan petugasnya kan belum tentu dia yang berdomisili atau bahkan di kecamatan tersebut belum tentu. Kadang juga diambilkan dari wilayah lain yang dia tidak tahu kondisi di wilayah tersebut seperti apa.
1: Karena ini tadi ada tenggat waktu pendataan sehingga dalam tanda kutip kayak borongan.
0: Itu Mbak, itu yang menjadi masalah. Karena kan ada waktu, tenggat waktu itu akhirnya pokoknya ya petugasnya pokoknya saya garap segera gitu ya. Bendang mari, nang wis.
1: Yang penting data terupload.
0: Iya, benar.
1: Apa enggaknya?
0: Enggak ngerti.
1: Benar apa enggaknya enggak tahu, tiba-tiba bantuan tiba-tiba terhenti saja. Nah, ini kan membuat panik gitu ya masyarakat.
0: Benar.
1: Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, sahabat, dan tetap stay tune di perbincangan Talk Show Suara Dewan, karena kita membahas data desil, dipertanyakan benarkah warga miskin sudah terdata dengan benar, bersama dengan Mas Fuad Benadi Eskom MMT, anggota Komisi C DPD Provinsi Jawa Timur Dapil Surabaya, sahabat.
2: Ini seru menikmati beragam informasi. Cek di

0: rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger. Saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tahu. Nih, saya kasih deh.

kejar wasir. Oh, wasir. Coba minum ini. Hah? Ambasir? Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amelin atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amelin teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.

0: diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri.
1: Farhad Abbas terpilih menjadi presiden. Pada yang sama 2014, rapat paripurna DPR RI mengesahkan RUU Keperawatan.
2: Moment on this day.

0: 96.6 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Tokso Suara Dewan. Sahabat, kita membahas desil lagi ya, karena memang data desil dipertanyakan. Dan ternyata menurut Mas Fuad Beradi Eskom MMT, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, ada perbedaan pendataan untuk yang sekarang ini, sehingga banyak masyarakat yang melakukan sanggahan tapi harus menunggu 2 hingga 3 bulan, sahabat. Itu pun belum tentu ada perubahan, ada hal-hal lainnya lagi gitu ya, sahabat. Nah, kalau bicara hal tersebut, siapa yang harusnya bertanggung jawab, Mas Fuad, ketika ditemukan data warga yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada, realnya seperti apa?
1: Dalam hal ini kan pemerintah itu ya, baik ada pemerintah pusat maupun kami pemerintah daerah, itu kan bisa sebenarnya saling bergotong royong ya, paling support, saling membantu. Semisal memang kalau berbicara anggaran, mungkin barangkali kalau memang pemerintah pusat itu agak berat untuk mengcover beberapa program yang lain, mungkin bisa dibantu lewat pemerintah daerah. Walaupun memang kami pun juga sekarang ini kondisinya berat, karena kenapa? Karena TKD-nya juga banyak dipotong, gitu ya. Itu. Tapi kalau memang daerah-daerah yang mungkin secara fiskal keuangannya itu masih bagus, termasuk juga mungkin Surabaya, barangkali kan juga bisa membantu masyarakatnya. Memang tidak bisa tercover oleh pemerintah pusat, bisa kita bantu. Tetapi kalau memang semua tetap ditentukannya itu berdasarkan desil, dan pendataan desil ini tidak tepat sasaran, dan itu banyak terjadi di masyarakat. Nah, ini yang memang ya jadi kerepotan, jadi masalah gitu. Makanya sebenarnya ya, tentunya kami juga ingin ikut bantu untuk terkait masalah ya. Tapi kalau tidak diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat, bagaimana kami dari pemerintah daerahnya bisa bergerak juga?
0: Ya, karena ini lagi-lagi ya, gawainya pemerintah pusat sebenarnya, sahabat ya. Ini dari Bu Debi. Kalau dicek rata-rata orang masuk desil 6 hingga 10, Mas. Curiga, jangan-jangan ini ada faktor dalam tanda kutip kesengajaan supaya pemerintah tidak mengeluarkan banyak-banyak bantuan ya seperti sebelum-sebelumnya. Bagaimana kalau menurut Mas Fuad ini? Bu Debi.
1: Iya, memang kalau kita cek di cek bansos ya, dan saya pun juga pernah ngecek NIK saya, memang sekarang itu hitungannya bukan lagi berdasarkan angka, tapi parameter. Jadi kalau mampu 6-10, itu kalau nggak mampu 1-5. Nah, ya itu saya juga belum tahu ya kalau terkait penganggaran di pemerintah pusat seperti apa, terkait untuk anggarannya. Tetapi yang paling penting kalau dari kami sih pinginnya itu agar masyarakat yang memang berhak atau memang secara ekonominya itu minim, ya kita bisa berikan verifikasi datanya itu lebih benar, dan kita bisa bantu untuk perbaikan datanya supaya mereka bisa ya apa, mendapatkan program-program yang memang dibutuhkan. Sebenarnya kan memang tadi seperti saya juga sampaikan ya, kalau memang pemerintah pusat ada kesulitan atau keberatan untuk mengcover beberapa program yang lain, kan juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk nanti kita bisa cover yang, atau memang yang perlu diberikan bantuan itu yang di sisi yang sebelah mana gitu. Yang terpenting memang ya harapannya pemerintah ini bisa membantu masyarakatnya semua, baik yang daerah maupun nasional.
0: Terakhir Mas, apa langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah supaya data desil ini tidak hanya sekedar angka saja, tapi memang benar-benar menggambarkan kondisi warganya yang membutuhkan bantuan dari program-program pemerintah?
1: Ya, yang pastinya sih harus ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan dalam hal ini kan jadi seperti saya sampaikan juga di awal, kita juga sudah diatur oleh undang-undang, yang mana dalam undang-undang tersebut itu memperbolehkan bahwa daerah itu untuk melakukan pendataan dan juga melakukan verifikasi terkait kondisi masyarakatnya seperti apa. Nah, ya harapannya kalau memang terkait ada ketidaksesuaian data tersebut, ya kami bisa dilibatkan daerah ini untuk melakukan verifikasi ulang atau pendataan ulang, untuk supaya nanti kalau memang warga-warga yang dirasa nggak mampu tapi kok masuk desinya tinggi, itu bisa dilakukan perubahan secara segera. Nah, nanti kalau berbicara programnya, kami pun itu kan juga di daerah juga ada program-program yang memang bisa disinergikan, yang juga bisa membantu mengcover kalau yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan itu harapannya juga, ya kami juga berharap lewat Kemendagri juga, supaya agar jangan semua program pemerintah daerah itu harus acuannya pakai desil gitu, sehingga akhirnya masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan dan ternyata desilnya masih belum sesuai, mereka bisa mengakses program tersebut.
0: Jadi ada pelibatan pemerintah daerah gitu ya.
1: Iya.
0: Terakhir, Mas Fuad, closing statement di perbincangan kita kali ini, apa yang ingin disampaikan?
1: Ya pastinya mungkin juga Mbak Yanti dan para sahabat Mercury dan juga yang masyarakat juga Indonesia dalam hal ini Surabaya, ya pastinya memang dengan pendataan desil ini yang memang masih belum tepat sasaran, dan harapannya juga pemerintah pusat itu ingin menjadi satu data, ya paling tidak itu kami dari pemerintah daerah terutama dari DPRD Jawa Timur ya ingin paling tidak ke depan ini bisa ada pelibatan daerah ya, untuk melakukan pendataan atau verifikasi kondisi ekonomi masyarakat, sehingga nanti harapannya apa? Harapannya itu kan program pemerintah ini yang memang sumbernya juga dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat, oleh masyarakat, ini juga bisa kembalinya lagi ke masyarakat. Dan saya tahu betul bahwa masyarakat itu kan kebutuhan tiap keluarganya kan beda-beda. Tadi sudah sampaikan, ya ada yang memang nggak bisa makan, ada yang memang makannya itu cukup tapi nggak bisa untuk sekolah maupun kesehatannya. Nah itu harapannya dengan program pemerintah ini yang memang ada program dari pemerintah pusat dan daerah, itu kita bisa saling bahu-membahu, dan program-program yang lainnya tanpa harus menggunakan acuan desil itu bisa kita salurkan sesuai yang memang membutuhkan. Gitu. Jadi memang ya harusnya ini ke depan ini ada kolaborasi yang baik, sinergi yang baik antara pemerintah daerah maupun pemerintah nasional untuk pendataan warga nak mampu ini, supaya benar-benar mendapatkan data yang terbaik lah. Kalau data yang tepat di Menteri Sosial itu Bu Risma saja dulu itu kemarin berapa datanya juga masih belum tepat gitu loh. Tetapi perbaikan datanya bisa dilakukan secara simultan, secara algoritma, dan itu yang memang kita berharap itu. Karena tadi kan Mbak Yanti juga bilang bahwa ya masyarakat ini kondisi keuangannya itu kan bisa secara anjlok tiba-tiba juga bisa gitu loh, dari yang bekerja terus tiba-tiba bulan depan nggak bekerja juga bisa. Nah ini yang makanya memang ini perlu ada pengawalan program ini agar paling tidak itu kepentingan masyarakat itu benar-benar dijaga lewat paling enggak desil yang sesuai, sehingga akhirnya program-program dari pemerintah itu bisa masuk ke masyarakat yang memang membutuhkan.
0: Karena kan memang dulu ya di zaman Bu Risma menjadi Menteri Sosial, perbaikan data terus dilakukan dengan melakukan verifikasi ke daerah, benarkah kemudian ada yang dicoret, kemudian diisi lagi dengan orang-orang yang berhak. Karena kalau kita bicara ekonomi fluktuatif, bulan ini bisa bekerja, bulan depan bisa kehilangan pekerjaan, apalagi kondisi ekonomi yang dikatakan oleh Mas Fuad yang melemah. Seperti sekarang ini, banyak orang yang akhirnya memilih untuk jualan gitu ya, untuk menyambung hidup, bahkan melakukan pinjaman online demi bisa menyambung hidup gitu ya.
1: Dan itu langsung penyebabnya desilnya naik.
0: Nah betul. Betul Mas, itu juga jadi karena uang yang harusnya untuk makan, untuk biaya sekolah. Itu yang harusnya memang ada pelibatan seperti dulu. Kalaupun ada perubahan, jangan istilahnya langsung gitu ya, supaya masyarakat paling tidak ada adaptasi. Nggak kaget, ada adaptasi terlebih dahulu. Terima kasih Mas Suat Beradi, SKM MMT.

0: informasi dari Mas Fuad, tidak hanya di luaran sana yang datanya memang harus lebih banyak-banyak perbaikan lagi, sahabat. Karena kalau kita bicara desil, tidak hanya sekedar angka, tapi juga ternyata berhubungan dengan semua program pemerintah saat ini, sahabat. Sehingga harapannya memang ada keterlibatan bersama dengan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi apakah benar data tersebut atau tidak. Ini yang namanya kolaborasi antara pusat dan juga daerah, supaya masyarakat yang memang benar-benar berhak ini bisa mendapatkan haknya sebagai warga masyarakat. 96. Dan stay safe, stay healthy, be happy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah bersama Talk Show.

0: News on the Spot.
1: Prestasi tidak selalu berjalan beriringan dengan kecukupan ekonomi. Putri, siswi kelas 1 SMKN 6 Surabaya, yang berprestasi sebagai juara paskibraka, ternyata sempat kesulitan membeli seragam sekolah. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengungkapkan, Putri merupakan anak sulung dari 3 bersaudara yang harus membantu keluarga dengan berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan sekolah, termasuk membeli LKS. Ayah Putri bekerja sebagai cleaning service tetap mencari nafkah meski telah 2 kali mengalami serangan jantung. Sementara ibunya menambah penghasilan keluarga dengan berjualan kue cucur. Kondisi itu menggugah kepedulian sejumlah pihak. Seorang kakak kelas menyumbangkan seragam bekas layak pakai. Namun karena sebagian tidak sesuai dengan model yang berlaku saat ini, Imam Syafi'i kemudian membantu melengkapi kebutuhan seragam Putri di koperasi sekolah. Menurut Imam, kisah Putri menjadi pengingat bahwa jangan sampai anak-anak berprestasi kehilangan kesempatan hanya karena keterbatasan ekonomi. Prestasi dan semangat belajar harus tetap mendapatkan dukungan agar masa depan mereka tetap terjaga. News on the Spot.

0: Mercury News.
1: Sahabat, bagaimana kelanjutan insentif motor listrik saat Menteri Keuangan mengalami pergantian? Dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara? Saat jabatan Menteri Keuangan masih dipegang Purbaya, insentif motor listrik diproyeksikan terbit September 2026. Namun sampai hari ini, kebijakan itu belum benar-benar disahkan. Menjawab ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartosasmito memberikan sinyal, insentif motor listrik masih terus dibahas di level kementerian. Agus Gumiwang memastikan kebijakan itu hanya tinggal menunggu keputusan Menkeu baru. Melalui peraturan Menteri Keuangan PMK tentang insentif motor listrik. Agus menegaskan, petunjuk teknis pemberian insentif motor listrik sudah disiapkan. Jika keputusan Menkeu keluar, maka kebijakan ini sudah bisa berjalan.
0: Mercury News.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Segernya kelewatan!
3: Banget rasanya,
2: di favoritku!
3: Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget! Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya!
2: Iya lagi!
4: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini!
3: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain! Lemon madu yang segernya kelewatan! Dari Wings Food!
2: Segernya kelewatan!
3: Baru teh lemon madu! Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Sahabat, Anda sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar?

Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya untuk Anda, para pelaku usaha, trendsetter, penggiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah. Jadi bagian Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tangannya ya, sahabat, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini sahabat, Anda bisa menjelajahi 8 halal showcase island, mulai dari halal food, modest fashion, Ziswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Jadi sahabat, yuk saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id. Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Jangan lupa ya, follow IG BI Jatim di @bank_indonesia_jatim.

0: lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: permen karet bisa membuat permennya tinggal di dalam perut selama 7 tahun. Apakah seberbahaya itu? Berikut faktanya. Seorang ahli kesehatan pencernaan, Dr. Elizabeth Rajan, mengutip dari laman Mayo Clinic menjelaskan, permen karet yang tertelan sebenarnya tidak berbahaya, karena sistem pencernaan kita tetap bisa mengolah dan mengeluarkannya. Caranya, tubuh akan menggerakkan permen karet melintasi sistem pencernaan tanpa dihancurkan dan mengekspresikannya bersama kotoran. Secara umum, proses ini akan memakan waktu kurang lebih 40 jam, alias memang itu pencernaan makanan yang biasanya kita makan. Meski dinilai tidak berbahaya, aktivitas menelan permen karet sebisa mungkin tetap dihindari ya sahabat, karena pada dasarnya permen karet adalah produk yang didesain tidak untuk ditelan. Nah, sekarang Anda udah tahu kan? Ada pendapat lain? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like, share postingan ini dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: News on the Spot.
1: DPRD Provinsi Jawa Timur memastikan akan menindaklanjuti dan mengawal 11 tuntutan krusial yang disuarakan oleh Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI Jawa Timur yang menggelar aksi pada hari Kamis ke Gedung DPRD Jawa Timur. Seluruh poin aspirasi pekerja tersebut ditargetkan selesai dirumuskan menjadi rekomendasi resmi untuk segera dikirimkan ke DPR RI dan pemerintah pusat sebelum tanggal 29 September. Anggota Komisi ADPRD Jawa Timur Sumardi yang ikut menemui mereka dalam menyampaikan aspirasinya memastikan hal itu. Pihaknya di DPRD Jawa Timur mengapresiasi serta mendukung penuh perjuangan buruh dalam menuntut kepastian kerja dan peningkatan kesejahteraan di daerah. Kata Sumardi, tuntutan mereka perlu diapresiasi dan didukung demi meningkatkan kesejahteraan buruh di Jawa Timur. Sumardi menjelaskan bahwa dari 11 poin tuntutan yang diserahkan terdapat isu-isu normatif serta poin baru yang menyangkut perlindungan tenaga kerja di era ekonomi digital. Selain hak normatif seperti THR, pesangon, dan penanganan PHK, ada hal baru yang menarik, yaitu perlindungan hukum bagi pekerja ekonomi digital seperti pengemudi ojek online, ojol. Poin ini mencakup usulan pengurangan potongan komisi aplikasi yang dimasukkan dalam rekomendasi tuntutan mereka. Dan ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Jawa Timur. Di samping itu, Komisi ADPRD Jawa Timur, kata Sumardi, juga mencermati poin tuntutan mengenai pembatasan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT dan penghapusan outsourcing. Dan pihaknya sangat sepakat dengan tuntutan tersebut. Mengenai dorongan pembentukan peraturan daerah perda penunjang di tingkat provinsi, DPRD Jawa Timur, lanjut Sumardi, menyatakan sangat terbuka untuk mempelajari draft inisiatif dari pihak buruh. Sementara isu pemutusan hubungan kerja PHK massal yang membayangi sektor manufaktur Jawa Timur turut menjadi perhatian serius Dewan. Sumardi mengungkapkan bahwa potensi gelombang PHK saat ini sudah memukul sejumlah kawasan industri di daerah. Untuk mencari titik temu antara kepentingan buruh dan dunia usaha tanpa merugikan iklim investasi, DPRD Jawa Timur, kata Sumardi, menyambut baik usulan pembentukan lembaga tripartit khusus yang melibatkan pekerja, pemerintah daerah, serta asosiasi pengusaha APindo. News on the spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury.

0: Mercury News.
1: Tempat pembuangan akhir TPA sampah ilegal ditemukan di belakang Pasar Turi di area perlintasan kereta api KA. Ini terungkap dari aduan warga yang masuk di lapor CRI. Atas laporan ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kepala KAI Daop 8 Surabaya Daniel J. Huta Barat kemarin langsung ke lokasi tumpukan sampah ini. Ada sebanyak 60 ton sampah menggunung di lokasi itu. Selain tumpukan sampah limbah rumah tangga, di lokasi juga ditemukan barang rongsokan milik warga yang menimbun barang bekas. Eri pun mengingatkan warga yang menumpuk barang bekas agar segera mengosongkan area itu. Atas hal itu, pemerintah dan pihak KAI mengimbau segera melakukan pemindahan barang rongsokan.
0: Mercury News.

0: merencanakan liburan tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.
1: Kepada para penumpang silahkan.
2: Udah sopan, seger lagi.
3: Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Oh, seger banget aromanya.
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
5: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek

0: HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas, sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Litas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
0: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 25 September 1810, Herman Willem Dendels meresmikan pindahnya kota Bandung dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden. Tanggal yang sama 2014, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Keperawatan.
0: Moment on this day.

Pemerintah Kota Surabaya menegaskan komitmennya memberantas pungutan liar atau pungli di lingkungan birokrasi. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan saat ini Pemkot sedang menelusuri dugaan kasus pungli yang melibatkan rekrutmen pegawai ASN. Dalam apel struktural di Balai Kota Surabaya, Eri meminta korban maupun pihak yang mengetahui praktek tersebut untuk berani melapor dan mengungkap pihak-pihak yang menerima aliran dana. Menurutnya, informasi itu penting untuk membongkar jaringan pungli hingga ke tingkat atasan atau kepala dinas jika memang terlibat. Eri juga menyiapkan skema justice kolaborator bagi pelaku yang bersedia bekerja sama mengungkap kasus. Sanksi dapat diringankan bagi mereka yang membantu membuka jaringan pungli. Namun bagi ASN yang terbukti terlibat, proses hukum sanksi keperhubungan Surabaya, Trio Wahyu Bowo menegaskan seluruh proses rekrutmen pegawai dilakukan secara terbuka melalui panitia seleksi resmi dan tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta segera melapor melalui hotline 112 atau kanal resmi jika menemukan indikasi pungli rekrutmen. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya, sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kweru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub. Kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
6: mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Comment Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Comment Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Comment Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Comment Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Comment Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Comment Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Merkuri, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Comment Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai

0: dilakukan pada wanita dengan PCOS. Nah, ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas menyebut 93 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 kemungkinan masih berada di dalam bangkai kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Sampai hari ke-12 operasi SAR kemarin, sebanyak 150 korban telah ditemukan. Rinciannya, 108 orang selamat dan 42 orang meninggal. Sementara 93 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8, Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Brahmantio Nur Sasongko mengatakan, tim SAR terus memaksimalkan pencarian di bagian atas dan sisi kanan bangkai kapal. Posisi kapal yang masih miring di dasar laut, terang Yudi, membuat penyelam tidak bisa masuk dari sisi lam pencarian dan evakuasi melalui kaca-kaca kamar kapal yang telah berhasil dipecahkan kemarin.
1: Mercury News.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 25 September 1810, Herman Willem Dendels meresmikan pindahnya kota Bandung dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden. Tanggal yang sama 2014, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Keperawatan.
0: Moment on this day.

0: dan tips kesehatan. Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, Yuswaf Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim di @isef.id, Facebook, YouTube, X di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, Zabel Joy Beer dan Richard Thomas dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya, ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan, ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 25 September 1810, Herman Willem Dendels meresmikan pindahnya kota Bandung dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden. Tanggal yang sama 2014, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Keperawatan.
0: Moment on this day.

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat Merkurius, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 25 September 1810, Herman Willem Dendels meresmikan pindahnya kota Bandung dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden. Tanggal yang sama 2014, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Keperawatan.
0: Moment on this day.

0: 96.6 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands, mulai dari halal food, modest fashion, youth of corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati

juga Business Matching, Talkshow Inspiratif, International Forum, Into Motion Fest, kompetisi keren, sampai hiburan Islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur untuk Indonesia. Informasi lengkapnya, cek langsung IG BI Jatim @bank_indonesia_jatim atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. Festival Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita klik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah air sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury9.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Merkuri FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes

0: Moment on this day.
1: Tanggal 25 September 1810, Herman Willem Dendels meresmikan pindahnya kota Bandung dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden. Tanggal yang sama 2014, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Keperawatan.
0: Moment on this day.

0: mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Merkuri FM, informatif, inspiratif.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Pil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sobat, kamu sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar. Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya, buat kamu para pelaku usaha, trendsetter, pegiat industri halal, dan masyarakat luas, bersiaplah jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026, persembahan kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat tanggalnya ya sob, mulai 25 sampai 27 September 2026. Jangan sampai kamu kelewatan panggung kolaborasi terbesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Di sini, kamu bisa menjelajahi 8 halal showcase islands. Mulai dari halal food, modest fashion, Yuswab Corner, sampai kuliner halal pilihan. Nikmati juga business matching, talk show inspiratif, international forum, into motion fest, kompetisi keren, sampai hiburan islami yang spektakuler. Yuk sob, saatnya kita akselerasi pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan mendunia dari Jawa Timur atau www.isef.co.id dan TikToknya di @isef.id, Facebook, YouTube, X, di ISEF Indonesia. FESYAR Jawa 2026, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari

0: alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 25 September 1810, Herman Willem Dendels meresmikan pindahnya kota Bandung dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden. Tanggal yang sama 2014, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Keperawatan.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Merkuri FM, informatif, inspiratif.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Wadah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja? Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM
2: dan Lagu Hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Ah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan, musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96.

0: Merkuri FM, informatif, inspiratif. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk setinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini gak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap

0: cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah, sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury9.

Sahabat, Anda sadar nggak kalau potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, itu luar biasa besar? Dan kalau bukan kita yang ngedrive, siapa lagi? Makanya untuk Anda, para pelaku usaha, trendsetter, penggiat industri halal, dan masyarakat luas, jadi bagian dari gerakan besar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa 2026. Persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur yang hadir lagi di Surabaya. Catat

Katanya ya, sebesar penggiat ekonomi syariah se-Jawa. Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa 2026 yang mengusung tema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah.

0: sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Tanggal 25 September 1810, Herman Willem Dendels meresmikan pindahnya kota Bandung dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden. Tanggal yang sama 2014, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Keperawatan.
1: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita klik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat

0: hujan yang rendah bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya. Jadi, alasan Arab Saudi. Tapi, karena di sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi, justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 25 September 1810, Herman Willem Dendels meresmikan pindahnya kota Bandung dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden. Tanggal yang sama 2014, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Keperawatan.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Kelompokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku

0: aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun.

0: lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya. Dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar, mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi bagi hiu, kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: 96 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 25 September 1810, Herman Willem Dendels meresmikan pindahnya kota Bandung dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Ferhat Abbas terpilih menjadi presiden. Tanggal yang sama 2014, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Keperawatan.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Wadah skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: space between. You gotta give yourself a moment, let your body be. We gotta lose it. We gotta lose it.
1: Mercury Effect on Mercury FM. Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
2: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Anda, kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu, fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan, sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan Danau Natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah Jepkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih. Bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: FM. Informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

merencanakan liburan tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 25 September 1810, Herman Willem Dendels meresmikan pindahnya kota Bandung dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri. Ferhat Abbas terpilih menjadi...
1: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gak sih sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Sepeda perempuan biasanya berwarna pink dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya. Padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi pada zaman dahulu, perempuan sering menggunakan rok panjang atau gaun. Soalnya kalau naik sepeda dengan palang tinggi, pasti ribet dan susah kan? Dan pastinya juga kurang sopan. Akhirnya para pembuat sepeda zaman dulu membuat desain sepeda baru dengan rangka rendah yang gampang dinaikin tanpa harus mengangkat rok tinggi-tinggi. Ini membuat para wanita kala itu menjadi praktis dan terlihat lebih anggun dan sopan. Dan sekarang, meski model pakaian sudah berubah karena para perempuan bebas memilih outfit yang diinginkan, desain palang rendah sepeda tetap dipertahankan. Kenapa? Karena lebih nyaman dan gampang dinaiki, terutama kalau sering stop and go atau membawa barang. Sementara rangka sepeda laki-laki dibuat tinggi dan lurus untuk satu alasan, yaitu kekuatan. Bentuk segitiga pada rangka juga bikin sepeda lebih stabil dan lebih kuat. Makanya banyak sepeda sport, mountain bike, atau sepeda kecepatan pakai model rangka begini. Jadi sahabat, kalau Anda melihat dua sepeda dengan bentuk berbeda, ingat, itu bukan sekadar style, bukan juga kesenjangan kesetaraan gender, tapi lebih pada jejak sejarah, kebutuhan zaman dulu, dan fungsi mekanis yang bertahan sampai sekarang. Gimana nih sahabat? Ternyata seru ya? Siapa sangka satu sepeda punya cerita sepanjang itu?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @

0: Halo, saya Dr. Ardityo Rahmat Ardhani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan email gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung.
2: Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam.
3: Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda.
2: Fokus Sepekan, cuman di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Tobing
1: dan Ilham
0: dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, padatnya kegiatan sehari-hari membuat kita jadi stres. Tanpa kita sadari, rasa stres ini bisa berpengaruh pada tubuh kita. Dan salah satunya adalah pada rambut. Dampak stres terhadap rambut yang pertama adalah rambut rontok. Memang sih, rambut rontok adalah hal yang wajar yang bisa dialami oleh semua orang. Tapi bagi orang yang stres, kerontokan rambut bisa jadi lebih parah dari biasanya. Stres sahabat membuat sel darah putih menyerang folikel rambut dan membuat suhu otak menjadi panas, tegang, atau frustasi. Akhirnya folikel rambut juga tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi lainnya. Akibat inilah sahabat rambut menjadi rontok. Dampak stres lain terhadap rambut adalah rambut beruban. Rambut beruban ini sahabat juga bisa muncul karena faktor genetik. Tapi uban bisa muncul lebih cepat pada orang-orang yang mengalami stres. Melanin pada rambut akan berhenti berproduksi pada orang yang cenderung stres sehingga rambutnya jadi beruban. Anda sahabat bisa mengkonsumsi makanan bervitamin B12 agar rambut tidak mudah beruban, seperti daging, salmon, susu atau keju. Kemudian sahabat, dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut berketumbe. Stres bisa sekali membuat rambut kita berketumbe karena produksi hormon androgen yang meningkat saat stres. Akibatnya, kelenjar minyak diproduksi secara berlebih sehingga kulit kepala bisa terkelupas. Nah, sahabat, untuk mengatasinya, kremaslah secara teratur. Dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut tipis. Saat stres, nutrisi yang masuk ke tubuh akan terhambat distribusinya. Nah, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan rambut, sehingga rambut menjadi tipis. Stres sahabat juga bisa membuat tubuh lebih cepat menua, sehingga menyebabkan rambut menipis dan rusak.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi ke jalan.

0: Wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Benawa Sekar Akademia.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya. Jangan lupa dengarkan Radio Merkuri Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Anda sedang menjalani program diet, sahabat Merkuri? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Merkuri, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda. Permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: gagas kurap, jamur dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Sahabat Merkuri, saat kalian naik gunung, jangan lupa ya untuk membawa turun kembali sampahmu, karena sampahmu adalah tanggung jawabmu, agar gunung di Indonesia terbebas dari sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab. Dan bersama saya, Ola, dari Trashbag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, setengah gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak, mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa, sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus, coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Tempe bukan hanya sekedar murah dan nikmat. Makanan dari kacang kedelai ini, sahabat, juga bermanfaat untuk kesehatan otak dan bisa mencegah penyakit seperti demensia Alzheimer. Ahli neurologi, Dr. Yuda Turana menjelaskan banyak penelitian yang membahas manfaat tempe untuk kesehatan otak. Dr. Yuda menambahkan kandungan dalam tempe bisa melindungi atau bersifat protektif pada otak dan fungsi kognitif sehingga bisa mencegah demensia Alzheimer yang disebabkan oleh kerusakan fungsi otak. Proses fermentasi sahabat dari kedelai membuat olahan makanan ini mengandung banyak bakteri bacillus yang baik untuk otak. Selain itu, tempe yang terbuat dari kacang kedelai kaya akan fitoestrogen, di mana kandungan fitoestrogen yang tinggi bermanfaat bagi perempuan. Agar mendapat manfaat dari tempe, maka makanan ini harus diolah dengan benar. Dan Dr. Yuda juga menyarankan untuk tidak menggoreng tempe terlalu kering, karena bisa merusak bacillus di dalam tempe, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Muhammad Nurdiansyah, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa mendengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah,

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifandi Pamudi SPOG. Tips sehat seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah, satu, jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya momongan, maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Prihatma Kerswidiatomo, spesialis anestesi dari ITI Surabaya, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Rumah Sakit Universitas Erlangga, dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPUK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa-apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS, nah ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Niken Ratiwi SPKFR. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Martono Tri Utama, SPAK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya, hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara

0: Serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya, dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin?

0: emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Ya, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
4: Mercury FM, informatif, inspiratif.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetrik ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Tobing
1: dan Ilham
0: dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

Pagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Rumah Sehat adalah sebuah hasil kerjasama antara Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya dengan Radio Mercury Surabaya, hadir untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan. Saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Informatif dan inspiratif, Mercury FM.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Di era kecanggihan dunia teknologi membuat banyak orang bisa bekerja dari mana dan kapanpun. Hal ini bisa memudahkan, tapi juga membuat sebagian orang terjebak dalam pusaran aktivitas bekerja yang membuatnya menjadi workaholic atau penggila kerja. Banyak orang sahabat tidak sadar dirinya itu adalah penggila kerja. Dan ciri-ciri orang yang gila kerja diantaranya sahabat yang pertama, bekerja ketika hari libur. Ingat ya, tidak seharusnya bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu karena kita memiliki batasan. Kedua, sering sakit. Bekerja terlalu keras akan berdampak buruk kepada pikiran dan juga tubuh. Ketiga, sahabat stres kalau tidak bekerja. Berhentilah untuk mengisi daftar tugas karena merasa bersalah atau keinginan untuk menyenangkan. Belajarlah untuk berkata tidak kepada tanggung jawab baru yang tidak menguntungkan untuk pribadi kita. Ciri keempat adalah menarik diri dari hobi. Kalau sudah gila kerja, tanpa sadar kita tidak akan punya waktu untuk berolahraga, kumpul dengan teman, atau menjadi sukarelawan karena kegiatan kita tersita dengan pekerjaan. Dan ingat sahabat, boleh bekerja keras tapi juga harus seimbang ya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, atasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa, sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain, entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan, jika kesulitan, baca ulang, terus, coba terus, jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, memiliki masalah ketombe pasti menjengkelkan. Ketombe membuat tidak percaya diri dan sering menimbulkan rasa gatal pada kulit kepala. Banyak yang mengatakan penyebab ketombe adalah akibat penggunaan shampoo yang salah. Ternyata masalah ketombe juga bisa muncul akibat makanan yang kita konsumsi. Berikut adalah cara mengatasi ketombe melalui pola makan. Yang pertama, batasi gula. Jessica Crane, asisten profesor klinis dermatologi di New York, mengatakan gula dan karbohidrat sederhana dapat mempromosikan lebih banyak peradangan dalam tubuh, termasuk dengan masalah ketombe. Jadi, mengonsumsi makanan rendah gula dan diet makanan yang kaya antioksidan dapat mengurangi masalah ketombe. Yang kedua, makan lebih banyak buah dan sayur. Ini dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ketombe, karena buah dan sayur kaya akan kandungan nutrisi dan serat yang baik untuk pencernaan. Yang terakhir, mengkonsumsi lemak sehat. Untuk mengatasi ketombe, Anda bisa mengonsumsi asam lemak esensial termasuk asam lemak omega 3 dan omega 6. Ini karena asam lemak esensial dapat membantu kesehatan kulit dan rambut. Dengan memiliki rambut yang sehat, masalah ketombe diharapkan tidak akan muncul. Inspirasi

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sahabat Merkuri, yuk menjaga Indonesia agar tetap asik. Bersama saya, Lisa dari Gema Indonesia. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Anda sedang menjalani program diet, sahabat Merkuri? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Merkuri, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri. Saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri 96 FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi ovarium atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda, ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan, seperti wortel, bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Halo, saya Dr. Hajah Risa Etika SPAK, alumnus FK UNER tahun 79. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau mengimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat.

0: mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
1: dan saya Rizka
0: dari Polyglot Surabaya.
2: Merkuri FM,
1: info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Okay, Eddie. This one's for you.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi adalah sebuah proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Biasanya, menopause akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Periode menstruasi akan berhenti dan hormon pada wanita yang mengalami operasi juga akan berubah. Akibat operasi, biasanya hasrat seksual juga akan berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini secara alami. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Make Good Morning Show

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum

0: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sama seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat Risa juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realitas sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal continue dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Keeping it real, son.
2: That's right.
1: The shining star. My shining star, girl.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sobat Merkuri, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi, karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Merkuri, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Untuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Sahabat, berbahagialah dengan apa yang kamu miliki, bersemangatlah dengan apa yang kamu inginkan. Selamat pagi sahabat, saya Nila Ariola kembali hadir menjumpai Anda di Healthy Life Sabtu pagi ini. Ragam informasi kesehatan akan saya hadirkan untuk menemani hari libur Anda bersama keluarga. Apapun aktivitas Anda hari ini sahabat, semoga 96 FM Mercury bisa menemani Anda di berbagai suasana. Sahabat, stay tune terus hanya di Healthy Life 96 FM Mercury.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda harus bangga karena bahasa Indonesia kini jadi bahasa ke-10 yang diresmikan UNESCO. Selain itu, ternyata ada beberapa fakta menarik lain terkait bahasa Indonesia. Apa aja? Mari kita bahas. Menurut Kemendikbudristek, bahasa Indonesia masuk dalam urutan 9 bahasa paling banyak digunakan di dunia. Itu terbukti, sebanyak 56 negara di dunia telah mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan, negara Vietnam menjadikan bahasa Indonesia jadi bahasa resmi kedua di negaranya. Selanjutnya, bahasa Indonesia punya penutur lidah yang fleksibel karena logat dan bunyi yang dihasilkan sangat beragam. Itu membuat orang berbahasa Indonesia akan mudah mempelajari dan berkomunikasi dengan bahasa asing tanpa mengesankan logat Indonesianya. Bukan cuma itu, Badan Penelitian Penerbangan dan Antariksa asal Amerika Serikat NASA juga pernah memutar rekaman berbahasa Indonesia di luar angkasa melalui piringan hitam yang ada di satelit Voyager pada tahun 1977. Nah, sekarang Anda jadi tahu kan, sahabat? Jangan lupa follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts menarik lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram at

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Sume, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
0: This is Mercury.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Pil dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung.
3: Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam.
2: Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda.
3: Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Sahabat, selama ini lari dianggap sebagai salah satu jenis olahraga yang paling mudah. Lari bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sayangnya sahabat, ada beberapa anggapan yang salah tentang lari di masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh seorang fisioterapis Matthias Ibu. Apa saja kesalahpahaman itu? Yang pertama adalah lari tidak menurunkan berat badan. Karena mampu mengeluarkan banyak keringat dan cukup mudah dilakukan, tak jarang orang menganggap lari bisa membantu menurunkan berat badan. Lari tidak menurunkan berat badan, tapi yang terjadi badan kita mengecil. Ini seperti disampaikan fisioterapis Matthias Ibu. Melansir okizone.com, Ibu menjelaskan lari tidak akan menurunkan berat badan kalau seseorang itu tetap makan dalam jumlah banyak dan tidak terkontrol. Lari, menurut Ibu, bisa membantu membakar kalori agar tidak terjadi lemak yang menumpuk di tubuh, asalkan nutrisi yang dikonsumsi tepat. Kemudian anggapan yang salah tentang lari di masyarakat yaitu lari dengan memakai jaket. Seperti kita tahu sahabat, banyak orang yang senang lari menggunakan jaket. Anggapannya semakin banyak berkeringat, maka jumlah kalori yang dibakar semakin banyak. Tapi nyatanya anggapan ini salah sahabat, dan malah bisa berakibat fatal. Fisioterapis Matthias Ibu menyebut lari menggunakan jaket itu seharusnya jangan dilakukan, karena merupakan penyebab utama serangan jantung. Ibu mengatakan semakin banyak berkeringat, malah semakin banyak cairan tubuh yang hilang dan itu berbahaya sekali. Fisioterapis Timnas Sepak Bola Indonesia ini mengatakan, sebaiknya orang lari menggunakan pakaian dan sepatu yang nyaman. Saat memilih pakaian dan sepatu pun tidak perlu tergantung dengan brand tertentu. Sebab menurut Matthias Ibu, percuma kalau harganya mahal tapi saat dipakai membuat lari tidak optimal.

0: News on the Spot.
1: Inflasi di Jawa Timur pada Agustus 2026 tercatat mencapai 3,32% secara tahunan atau year on year. Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan kenaikan harga masih didorong oleh sejumlah kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Komoditas yang paling besar menyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, daging sapi, cabai rawit, minyak goreng, beras, bensin, hingga tarif angkutan udara. Kelompok makanan minuman dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan kenaikan mencapai 4,36%. Sementara itu, kelompok transportasi mengalami inflasi 4,65% dipicu kenaikan harga bensin dan jasa angkutan penumpang. Adapun kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat kenaikan tertinggi yaitu 9,09% terutama akibat melonjaknya harga emas perhiasan. BPS juga mencatat inflasi tertinggi di Jawa Timur terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 3,99%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Banyuwangi sebesar 2,69%. Meski beberapa transportasi masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi biaya hidup masyarakat Jawa Timur. News on the Spot.

0: Sahabat Merkuri, saat kalian naik gunung, jangan lupa ya untuk membawa turun. Dan bersama saya Ola dari Trashback Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan sedap.

0: Banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

Dapur yang nyaris tak pernah absen dalam setiap masakan. Rasanya yang gurih membuat makanan jadi lebih sedap, bahkan sekaligus berfungsi sebagai pengawet alami. Tapi tahukah Anda sahabat bahwa garam tidak hanya sekedar pelengkap rasa, melainkan juga menyimpan resiko kesehatan bila dikonsumsi berlebihan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, konsumsi garam harian sebaiknya tidak lebih dari 5 gram per hari. Ini setara dengan 1 sendok teh kecil. Sayangnya sahabat, kebanyakan orang tanpa sadar mengkonsumsi garam jauh melebihi batas ini. Sebab garam tak hanya berasal dari dapur rumah, tapi juga dari makanan olahan, camilan, sampai saus siap pakai. Melansir HealthSouth, sodium, unsur utama dalam garam, sering disebut sebagai silent killer. Asupan garam berlebih, resiko akibat konsumsi garam berlebih antara lain hipertensi, penyakit jantung, stroke, sampai kerusakan ginjal. Nah sahabat, bagaimana cara mengurangi asupan garam? Cara mengurangi asupan garam, mengontrol asupan garam sahabat tidak selalu berarti makanan jadi hambar. Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, kurangi makanan olahan seperti mie instan, keripik, atau makanan kaleng. Batasi juga saus siap pakai seperti kecap asin, saus tomat, atau sambal botol. Gunakan rempah alami seperti bawang putih, jahe, atau jeruk nipis untuk menambah rasa. Biasakan sahabat membaca label gizi agar tahu kandungan sodium dalam produk kemasan. Seperti diketahui sahabat, garam memberi rasa nikmat, tapi mengonsumsinya berlebihan. Tubuh hanya butuh sekitar 5 gram garam per hari atau setara 1 sendok teh kecil. Lebih dari itu berarti Anda sedang menabung resiko untuk masa depan.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 26 September 1959, Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan provinsi di bawah pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IX. Selanjutnya 26 September 1997, Garuda Indonesia penerbangan GA-152 jatuh di kawasan pegunungan dekat Medan. Musibah pesawat terburuk dalam sejarah Indonesia ini, sebanyak 222 penumpang dan 12 awak pesawat tewas. Tanggal 26 September 1999 karena terbukti menggunakan doping.
0: Moment on this day.

0: just Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah organ terpenting dalam tubuh manusia dan punya ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung ini berfungsi memompa dan menyebarkan darah dengan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kelainan yang terjadi pada jantung disebut penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung itu diantaranya adalah detak jantung yang tidak beraturan, mudah lelah, nafas terasa berat, sulit tidur, berdebar karena sesuatu yang tidak pasti. Penyakit jantung koroner ini terjadi kalau aliran darah ke jantung terhambat oleh lemak. Penimbunan lemak di dalam arteri jantung ini dikenal dengan aterosklerosis, yang merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Aterosklerosis, sahabat, bisa mengurangi suplai darah ke jantung dan menyebabkan terbentuknya penggumpalan darah. Kalau ini terjadi, maka aliran darah ke jantung akan terblokir sepenuhnya dan serangan jantung bisa terjadi. Faktor pemicunya diantaranya adalah kolesterol yang tinggi, merokok, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit jantung yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan komplikasi yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika jantung tidak menerima suplai darah yang cukup untuk memompa darah, maka kinerja jantung pun akan menurun. Kondisi ini dikenal sebagai gagal jantung dan bisa terjadi secara tiba-tiba maupun bertahap. Ada beberapa cara untuk pencegahan penyakit jantung yang bisa dilakukan, sahabat. Di antaranya adalah menerapkan pola hidup sehat dengan mengurangi makanan berkolesterol tinggi dan olahraga secara rutin.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Sahabat Merkuri, saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.